0: Ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di SPAM.
1: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikdas Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
3: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
4: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
3: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
4: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
5: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
6: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya Dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
5: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
7: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
5: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
8: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
10: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
9: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
8: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
9: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
11: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
12: Sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
11: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
13: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
11: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sahari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
14: Pak, belum Pak. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
15: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sahari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gengsi dalam beberapa bulan terakhir.
16: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
17: Yeah.
16: Artinya vandalis itu dalam arti ganti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digambari dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
15: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
18: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
15: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, saatnya Anda kembali bersama kami di sini setelah tadi bersama kita dengarkan Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Sambil kita nantikan pendengar untuk pertandingan babak ke-16 besar ya, setelah tadi sesuai jadwal seharusnya pukul 7, namun seperti akan digeser ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemungkinan on schedule jam 8 waktu Indonesia Barat pendengar untuk kick off Piala Dunia 2026, 16 besar antara Meksiko melawan Inggris langsung dari Stadion Meksiko City. Untuk itu kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak untuk menyampaikan komentar dan opini Anda. Boleh Anda sampaikan juga di sini pendengar bagaimana prediksi permainan antara Meksiko dan juga Inggris, bahkan prediksi skor juga dapat Anda sampaikan di sini. Sambil kita nantikan pendengar ya, untuk Bola Gembira 2026 akan kami putarkan beberapa saat lagi dan akan masih merilai ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kita masih menantikan pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana tadi sempat digeser sedikit ya pendengar untuk jadwal pertandingan babak 16 besar dari Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Meksiko melawan England langsung dari Mexico City Stadium. Tadi rencananya pukul 7 pendengar, tapi kali ini kita akan merapat nanti pukul 8 pendengar ya. Dan untuk itu kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam kopi Anda. Komentar dan opini Anda kami nantikan di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Mumpung kita nanti akan menyaksikan Meksiko melawan Inggris, siapa jagoan Anda? Dan boleh sekali pendengar untuk tebak skor mungkin sambil memberikan prediksi-prediksi Anda melalui WhatsApp kami dan juga telepon tentunya ya. Secara statistik sebenarnya untuk win probability 90 menit ini antara Inggris dan Meksiko hampir imbang ya. Hanya Inggris menang tipis saja pendengar ya, dari statistik yang kami rangkum dari berbagai sumber. Belum lagi line up-nya nanti Meksiko akan menurunkan sejumlah pemain ya, seperti Jimenez, kemudian ada Alvarado. Sementara Inggris sudah pasti akan menurunkan Harry Kane, Jude Bellingham, dan juga Gordon Rice. Dan kali ini juga Reece James masih belum turun sebagai bek kanan pendengar ya, karena masih cedera kemarin juga pendengar ya, melawan Ghana. Dan untuk Anda tentunya kami masih nantikan, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Masih kita nantikan juga pendengar babak 16 besar FIFA World Cup 2026 yang akan mempertemukan Meksiko melawan Inggris langsung dari Stadion Meksiko City. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: versus Inggris.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca yang merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar 3 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 70, 86 dan saat ini 2026. Kali ini Timnas Meksiko atau El Tri akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini, pelatih Meksiko yaitu Javier

Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia mempercayakan pada pagi hari ini, yaitu penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Raul Rangel, nomor punggung 1. Kemudian untuk barisan pertahanan ada nomor punggung 3 Cesar Montes, kemudian ada nomor punggung 5 Johan Vazquez, dan kemudian ada nomor punggung 2 bek kanan yaitu Jorge Sanchez, dan nomor 23 bek kiri Jesus Gallardo. Sementara untuk 3 gelandang serang, maksud kami 3 gelandang yang akan bermain untuk timnas Meksiko pada pagi hari ini, nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto Mora. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini Vera Guerre juga mempercayakan trisula penyerangan pada nomor punggung 9 sebagai penyerang tengah Raul Jimenez, kemudian nomor punggung 16 pemain sayap kanan Julian Quinones, dan nomor punggung 25 sayap kiri Roberto Alvarado. Sementara di kubu timnas Inggris, pelatih The Three Lions Thomas Tuchel pagi hari

0: tentunya juga anak muda nih sudah boleh ya, harus berani menjadi agen perubahan ya untuk masyarakat yang inklusi seperti itu pendengar. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Dan kami nanti juga Anda di YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Kita akan rehat sejenak Ibu. Kita break terlebih dahulu pendengar, nanti kami masih akan kembali temani Anda dengan program pengaruh utamaan gender dan inklusi. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa enggak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
1: Alamak, iya ke? Nah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Pengarusutamaan Gender dan Inklusi dengan tema membangun generasi setara melalui pendidikan. Tentunya pendidikan ini merupakan salah satu kunci ya pendengar. Ingat tadi kata Ibu Ratna ya, bahkan Raden Ajeng Kartini dulu memperjuangkan kesetaraan lewat pendidikan dulu ya Bu ya.
1: Iya betul Pak.
0: Lewat pendidikan itu dia pentingnya. Pendengar, kami masih juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya ataupun kita diskusi di sini ya. WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 7349 87. Dan kami juga sedang live streaming pendengar ya di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Silakan Ibu. Baik, dan di segmen kedua kali ini kami juga masih membahas membangun generasi setara melalui pendidikan. Dan tentunya anak muda juga sebenarnya penting di sini pendengar ya, untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, mungkin di sekolah atau di lingkungan kampus begitu ya, ataupun di masyarakat. Nah, sekarang kita di segmen terakhir ya, masih bersama dengan Ibu Ratna. Seperti apa sih Bu gambaran generasi yang setara dan inklusif yang sebenarnya kita dambakan untuk masa depan yang mungkin lebih setara nanti Bu untuk anak muda kita nanti?
1: Baik Bapak, di sini kalau masalah setara itu, kita tidak harus memikirkan itu sukunya dari mana, agamanya dari mana. Terus kita hanya mikirkan Tuhan itu satu, cara mereka yang berbeda aja kan untuk menyembahnya, begitu Bapak.
0: Iya, begitu pendengar.
1: Iya.
0: Kalau mengenai kesetaraan gender Ibu, baik laki-laki maupun perempuan, nanti masa depan kita yang lebih inklusif lagi artinya itu bagaimana harapan Anda Ibu?
1: Oke baik. Kita tidak harus mendiskriminasikan mereka. Kalau mereka tidak paham, kita memberikan mereka pengertian, begitu Bapak.
0: Baik, dari dunia pendidikan, baik itu dari guru ataupun tenaga pendidik begitu ya. Kebetulan juga Ibu Ratna sebagai guru begitu.
1: Iya Bapak.
0: Tentunya guru ini kan menjadi teladan ya Bu ya, dalam menciptakan ruang belajar yang inklusi. Apa pesan Anda Bu mungkin untuk para tenaga pendidik dan guru di luar sana Ibu?
1: Oke. Pesan saya satu Pak. Mereka kalau khusus zaman sekarang ini, guru-gurunya harus lebih sabar, lebih pengertian begitu kan. Lebih tidak mendiskriminasi mereka yang cepat nangkap dengan mereka yang tidak. Yeah. Maksudnya begini. Kamu tuh di rumah enggak belajar kah? Kamu tuh begini. Otomatis kan mereka down.
0: Yeah.
1: Jadi mereka mau paham itu juga tidak bisa. Terus kalau mereka bertanya, kamu nih sikit-sikit nanya.
0: Yeah.
1: Kan seharusnya kalau mereka bertanya itu gurunya harus lebih paham gitu kan. Kalau mereka masalah tantrum gitu kan, gurunya juga harus bisa bagaimana mengambil hati anak ini bahwa kawannya sama loh, kawan kamu gak jahat loh.
0: Yeah.
1: Gitu loh.
0: Baik, jadi gurunya juga artinya tadi pesannya lebih sabar artinya.
1: Iya,
0: yeah.
1: Tidak hanya guru Pak, untuk orang tua juga diharapkan ini tidak hanya mendengarkan dari anaknya. Contohnya seperti ini, anaknya balik nih.
0: Iya.
1: Yeah. Lebam-lebam lah, contoh ya, lebam-lebam lah gitu kan. Gurunya ini kan tidak hanya, saya tidak menyalahkan guru, ini hanya sebagai contoh ya Pak, Bu.
0: Iya. Yeah.
1: Anaknya bilang, kenapa kamu seperti ini, begitu kan? Anaknya bilang, ini dipukul loh Pak sama ibu ini karena tidak mengerjakan PR.
0: Yeah.
1: Nah, zaman kita dulu ya nih Pak, pukul aja lah Bu, anak saya juga
0: ditambahin nakal. Ditambahin.
1: Iya kan? Pukul aja Pak, gitu kan? Anak saya juga nakal kok di rumah. Orang tuanya terima karena orang tuanya itu lebih paham anaknya gitulah. Coba sekarang. Bapak aja gak pernah loh mukul kamu seperti ini. Kok guru kamu bisa? Bapak agak dia, bapak ini dia. Jadi anak itu jadi besar kepala gitu loh.
0: Yeah.
1: Oh jadi bapak aku nih kayak gini bisa diginiin gitu loh.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi anak sekarang itu kalau sudah begitu mereka lebih berani sama guru Pak.
0: Yeah,
1: gitu.
0: Yeah. Baik.
1: Mereka sikit-sikit bilang, kan kami ada HAM Bu, kan kami ada HAM Pak.
0: Yeah. Nah,
1: jadi gurunya sekarang ya Allah, tinggal ngelus dada, Pak. Tinggal harus banyak bersabar.
0: Sabarnya artinya, Bu, yeah. Ya. Dibesarkan lagi nih artinya. Atau mungkin ada pesan, Bu, yang ingin disampaikan harapannya di segmen terakhir ini, kalau misalnya setiap anak di Indonesia ini memang punya kesempatan belajar yang sama, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tadinya tidak memandang latar belakangnya, kondisi sosialnya. Seperti apa, Bu, Indonesia yang mungkin Anda bayangkan beberapa tahun ke depan? Kita kan juga menyambut Indonesia Emas ya, Bu, ya. Oke, 2045. Ya, harapan Anda, Bu, silakan.
1: Harapan saya itu semoga Indonesia itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, tidak memenangkan suku, ras tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Itu saja harapan saya, Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu Ratna sudah hadir di Studio Pro 1. Semangat terus artinya, Ibu, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Salam juga untuk teman-teman lainnya di PPSW Borneo. Ramai
1: terima
0: ya, Bu,
1: kasih,
0: ya, di sana,
1: Bapak.
0: Ibu.
1: Ya. Ya,
0: udah berapa lama Ibu di sana, Bu?
1: Saya di sana dari 2025, Bapak.
0: No, 2025 ya, Bu, ya. Wah, sudah terasa, Bu, ya, perbedaannya.
1: Iya, Bapak.
0: Baik, itu dia pendengar ya, pengurus utamaan gender dan inklusi membangun generasi setara melalui pendidikan bersama dengan volunteer PPSW Borneo Ratnasari Nurzali. Dan untuk itu sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Setelah ini nanti masih akan ada rekan kami Andri Widianto yang akan temani Anda pendengar untuk sisa kebersamaan di rangkaian Pontianak siang ini. Pukul 11 kita juga akan merapat ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mendengarkan warta berita olahraga, dan tentunya untuk Anda pendengar tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Siang.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat

bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90.

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pomans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Di arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSB FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasil.

0: lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insyaallah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal, para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini. Giliran Andre Widianto menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 5 sore ya, lebihnya 30 menit. Dan tentunya di siang hari ini nanti masih akan kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda. Kami informasikan terlebih dahulu nanti akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah Anda saksikan juga untuk Bola Gembira ya, yang berlangsung di dini hari tadi, yang mana Norwegia berhasil menumbangkan Brazil ya, yang harus memulangkan Brazil dengan skor 2-1. Kemudian tadi juga ya, Inggris yang berhasil menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan skor tipis juga ya, 3-2 gitu pendengar ya, walaupun memang terjadi banyak drama di dalamnya gitu ya. Dan Inggris di akhir juga mampu untuk menahan serangan dari Meksiko yang bertubi-tubi selama kurang lebih 21 menitan mungkin ya pendengar ya, kalau dihitung-hitung ya. Itu pertahanan yang luar biasa gitu ya, yang ditampilkan juga oleh Inggris. Dan memang harus bermain dengan 10 pemain gitu ya, satu kiper dan 9 pemain lainnya. Dan ya pastinya itu menjadi hal yang merugikan juga mungkin buat Inggris nanti kedepannya, karena nanti dia akan melawan Norwegia gitu ya di babak selanjutnya di 8 besar. Dan tentunya di nextnya juga gitu akan ada pertandingan Belgia melawan Amerika ya untuk besok. Dan ada juga Portugal yang nantinya akan menjamu Spanyol ya. Nanti kita lihat saja, walaupun memang ada satu informasi yang cukup kontroversial untuk Amerika Serikat yang harusnya gitu ya, Balogun gitu ya, yang mendapatkan kartu merah di pertandingan sebelumnya itu ternyata bisa bermain nanti ya melawan Belgia. Harusnya harus absen satu pertandingan dulu, tapi ternyata FIFA menangguhkan dulu kartu merahnya. Bisa kayak gitu ya pendengar ya. Tapi juga ini kalau dari pihak Belgia juga informasinya gitu pendengar ya, bahwa langsung memprotes keputusan FIFA yang mengizinkan Folarin Balogun yang mana bermain gitu ya untuk di pertandingan berikutnya melawan Belgia gitu ya. Dimana menurut Federasi Sepak Bola Belgia atau RBFA itu sendiri pendengar, berdasarkan aturan yang berlaku seharusnya gitu ya, Balogun itu otomatis menjalani larangan bermain satu pertandingan setelah menerima kartu merah, sehingga keputusan FIFA itu dianggap bertentangan dengan regulasi resmi Piala Dunia 2026 gitu ya. Nah, itu dia informasi untuk Anda pendengar di awal ini, dan nanti masih akan ada informasi lainnya untuk menemani ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang...
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Dan tentunya di siang hari ini kita bersama dalam sesi opsi obrolan siang. Dan tadi udah ditemani dengan satu miliknya Blackout ya, dengan resiko orang cantik gitu pendengar ya. Bahkan orang cantik aja punya resiko gitu ya. Tapi cantik juga relatif gitu ya kan. Dan itu juga semuanya kalau yang cewek pasti cantik gitu pendengar, yang cowok ganteng gitu ya kan. Dan yang pastinya untuk di siang hari ini kita ngebahas terkait dengan, kalau tadi juga ada ditemani dengan miliknya Bastian Steel dengan juara di hati. Nah ini yang namanya pertandingan pasti ada yang namanya menang ataupun kalah gitu ya. Ada yang bisa jadi juara, ada yang belum bisa menjadi juara gitu pendengar ya. Ada yang bisa juara satu, ada yang juara dua gitu pendengar ya. Dan yang pastinya semuanya ada efeknya juga gitu pendengar ya. Bahkan kalau dari Anda sendiri gitu pendengar ya, memilih yang mana gitu ya. Atau Anda pernah gak sih punya satu tim kesayangan gitu yang akhirnya membuat Anda tuh jadi kayak ngerasa cinta banget, suka banget. Dan akhirnya bisa merasakan yang namanya kekalahannya bareng-bareng. Walaupun Anda tidak bermain di sana gitu pendengar ya, tapi melihatnya, menyaksikannya juga jadi ikut sedih dan menangis gitu pendengar ya. Pernah gak sih? Nah kalau pernah boleh langsung aja share ya di siang hari ini. Dan nanti Anda juga kasih tahu kenapa sih kok orang bisa kayak gitu gitu pendengar ya. Kok bisa sih orang ngerasa sampai sejauh itu, padahal belum tentu orang yang dicintai itu balik mencintai juga, ya kan? Ya udah pokoknya pendengar jangan kemana-mana, nanti pasti akan Andre hadirkan informasinya di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Gagal lagi.
4: Ki, kamu kenapa?
3: Enggak apa-apa, Kak.
4: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
3: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
4: Eh, siapa yang bilang gitu?
3: Kan memang gitu, Kak.
4: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
3: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
4: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
3: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
4: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
5: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Masih di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kalau tadi sempat disampaikan di awal, kenapa sih kok orang bisa gitu ya namanya cinta berlebihan terhadap suatu klub sepak bola, mungkin misalnya kayak gitu pendengar ya, atau mungkin hal-hal lainnya gitu pendengar ya, ketika kita ngefans sama sesuatu yang apa ya kita cintai gitu ya, tetapi justru kadang ya ada gitu ya, ada rasa senang dan ada rasa sedihnya gitu, bahkan orang bisa sampai nangis berlebihan gitu pendengar ya, bisa dikatakan kayak gitu pendengar ya. Dan kecintaan terhadap klub sepak bola itu kadang menjadi pemicu pelepasan dopamin yang masif di otak kita gitu pendengar ya. Jadi fenomena itu didorong oleh psikologi kelompok atau istilahnya itu tribalisme gitu ya. Dan di mana klub yang bertransformasi menjadi identitas diri didukung oleh memori emosional masa lalu serta adanya ruang yang aman untuk mengekspresikan emosi gitu pendengar ya. Nah, jadi kok bisa sih orang seakan-akan kerasanya itu kayak cinta berlebihan terhadap suatu tim misalnya gitu ya, atau sesuatu yang dia cintai gitu pendengar ya. Nah, yang pertama itu tadi ya, karena ada pembentukan identitas sosial. Jadi klub sepak bola itu sendiri seringkali menjadi representasi nilai, budaya, dan akar dari seseorang berasal gitu ya. Bagi banyak orang, mendukung klub itu merupakan kayak apa ya, perpanjangan harga diri gitu pendengar ya. Dan ada juga yang mana di sini, kenapa sih kok bisa hal itu terjadi? Karena tadi ada dopamin dan binge watching emosional gitu pendengar ya. Jadi kemenangan itu memicukan lonjakan dopamin, yaitu hormon kebahagiaan ya, dan itu pasti membuat ketagihan gitu pendengar ya. Dan emosi ekstrim itu sering disalurkan sebagai sarana untuk melepaskan stres. Dan selain itu juga ada yang namanya sense of belonging gitu pendengar ya, rasa kebersamaan. Jadi menjadi bagian dari kelompok supporter tertentu gitu ya, itu bisa menciptakan persaudaraan yang kuat. Jadi penggemar merasa mereka itu adalah bagian dari keluarga besar dari tim yang sedang berjuang itu sendiri gitu pendengar ya. Misalnya suka apa sih Chelsea, atau suka Arsenal, atau suka apa lagi nih, kalau di Indonesia ya ada yang suka Persipon atau apa nih, pokoknya banyak deh ya pendengar ya. Itu salah satu di antara contohnya gitu pendengar ya. Jadi ada satu orang lain yang suka juga dengan tim yang sama, itu kayak udah membangun ikatan tersendiri gitu pendengar ya. Jadi selain itu juga tadi ya, ikatan dengan klub itu sendiri sering terbangun sejak kecil. Misalnya Anda yang suka menonton Parma misal gitu ya dulu ya. Atau mungkin apalagi sih Fiorentina ya, dari kecil gitu pendengar ya. Nah, itu biasanya juga apa ya, ada romantisme masa lalu yang bisa dijadikan kenapa alasannya kita suka dengan satu klub tertentu gitu misal gitu pendengar ya. Itu yang menjadikannya bukan sekedar olahraga aja, tapi juga tentang ikatan keluarga dan memori masa kecil gitu pendengar. Misalnya orang tua juga suka tim apa sih, Juventus mungkin, AC Milan, Inter Milan misal gitu pendengar ya. Dan ternyata mencintai klub sepak bola atau tim yang Anda sukai, entah itu sepak bola, hoki, atau basket dan lain sebagainya gitu pendengar ya. Dan ternyata itu bisa jadi salah satu sarana penyaluran emosi. Jadi di tengah kehidupan yang penuh tekanan juga gitu ya, stadion atau stadium yang pastinya itu bisa membentuk suatu dan tanda kutip ruangan yang aman. Dan itu bisa membuat kita bisa menyampaikan yang namanya rasa marah, sedih, senang, bahagia secara bersamaan di saat itu juga gitu pendengar ya. Kalau timnya menang, berarti kita senang bareng gitu ya kan. Kalau timnya misalnya di apa ya, di dalam tanda kutip ditindas misal gitu ya, dipancing marahnya ya, kita juga bisa ikutan marah gitu ya kan. Terus juga kalau timnya kalah, sedih ya, udah sedih bareng gitu pendengar ya. Nah, itu alasannya kenapa seseorang bisa terlihat dalam tanda kutip itu seakan-akan secara berlebihan mencintai suatu tim atau suatu klub sepak bola misal gitu pendengar ya. Nah, itu dia

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

0: Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
3: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau KESBAMPOL untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
4: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP. Di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
5: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
6: Sari Berita Penting.
7: Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat akibat gangguan PLTU mulai berdampak pada pelaku usaha kecil.
8: Lumayan gak sih bang, soalnya kita kan usahain kan usaha kecil-kecilan kan, jadi putar modal gitu. Jadi kalau misalkan kita gak diputar modal kita kan, maklum lah kalau masalah duit nih kan, buat hari-hari biasanya kadang tuh kan kalau kita gak putar modal tuh kan, habis gitu kan bang. Jadi tuh...
7: Toko buku di Kota Pontianak antisipasi lonjakan pembeli dengan persiapkan stok kebutuhan sekolah di tahun ajaran baru.
9: Di luar juga rata-rata di antusias pembeli, jadi lebih banyak biasanya kalau sama orang tua.
10: Yang sekarang era ini yang banyak dibeli buku atau alat tulis?
9: Sekarang lebih banyak buku tulis.
11: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita siang ini edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat akibat gangguan PLTU mulai berdampak pada pelaku usaha kecil. Pelaku usaha donat dan roti di Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya misalnya, ini mengaku terpaksa menghentikan produksi selama 3 hari sehingga pendapatan mereka menurun. Berikut kita simak laporannya.
7: Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN di sejumlah wilayah Kalimantan Barat akibat gangguan kebocoran boiler PLTU mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha mikro. Salah satunya pelaku usaha donat dan roti di Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya. Pelaku usaha donat dan roti Ita Susanti mengatakan pemadaman yang kerap terjadi pada malam hari menghambat proses produksi. Seluruh adonan biasanya dibuat pada malam hari agar donat dan roti dapat didistribusikan ke warung-warung sejak pagi. Menurut Ita, proses pembuatan donat memerlukan waktu cukup lama karena harus melalui tahapan pengadukan adonan menggunakan mixer listrik, fermentasi, hingga penggorengan. Saat listrik padam, seluruh proses tersebut tidak dapat berjalan maksimal meski menggunakan penerangan darurat. Selama tiga hari terakhir usahanya bahkan tidak dapat berproduksi sama sekali. Kondisi itu membuat pasokan donat dan roti ke warung-warung terhenti sehingga tidak ada pemasukan yang diperoleh.
8: Lumayan gak sih bang, soalnya kita kan usahain kan usaha kecil-kecilan kan, jadi putar modal gitu. Jadi kalau misalkan kita gak diputar modal kita kan, maklum lah kalau masalah duit nih kan, buat hari-hari biasanya kadang tuh kan kalau kita gak putar modal tuh kan, habis gitu kan bang. Jadi tuh walaupun kita belanjakan duit itu, kalau misalkan kita gak buat pun sama gak. Itunya rugi, tetap rugi gitu, karena kita gak ada pemasukan.
7: Ita menambahkan usahanya sangat bergantung pada listrik karena menggunakan mixer menjadi bagian penting dalam proses produksi. Pengerjaan secara manual dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efisien. Dirinya berharap gangguan kelistrikan dapat segera diatasi sehingga pemadaman bergilir tidak berlangsung lama. Dengan begitu, pelaku usaha kecil dapat kembali memproduksi dan menjual dagangannya secara normal. Syarusani melaporkan.
11: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Media sosial memang memudahkan kita berbagi cerita dan mengikuti kehidupan orang lain. Namun, di balik manfaatnya, kebiasaan membandingkan diri dengan unggahan yang terlihat sempurna justru dapat memicu kecemasan. Lalu, seperti apa penjelasan dari sisi kesehatan jiwa? Berikut kita simak laporannya.
6: Dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Dr. Pascaria Novianti mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial karena dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, di antaranya kecemasan yang berlebihan. Dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Dr. Pascaria Novianti mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial karena dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, di antaranya kecemasan yang berlebihan. Menurut Dr. Pascaria, salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah kebiasaan membandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan di media sosial. Unggahan yang memperlihatkan kesuksesan, kemewahan maupun kebahagiaan seringkali membuat seseorang merasa hidupnya tertinggal. Akibatnya muncul perasaan rendah diri, tidak puas terhadap pencapaian pribadi, hingga kecemasan yang berlarut. Padahal menurutnya setiap individu sebenarnya telah memiliki perkembangan dan kemajuan masing-masing yang seringkali tidak disadari karena terlalu fokus melihat pencapaian orang lain.
12: Mereka sudah bisnisnya seperti ini, sedangkan saya kok enggak gitu ya. Jadi pada akhirnya ada rasa muncul tadi, insecure tadi, insecure ya, dampak tadi ya, apa yang menyebabkan jadi kecemasan seperti itu ya. Jadi merasa kurang, jadi rendah diri, jadi masa depan saya seperti apa sih gitu. Akhirnya tidak puas dengan diri sendiri, padahal sebenarnya progres dia itu udah ada gitu. Tetapi yang dilihat orang sekitarnya, yang tadi disampaikan oleh psikolog ini bahwa yang ditampilkan orang tersebut itu kan yang sudah oke-nya, sekian persen yang positif dan negatifnya gitu. Tapi orang percaya gitu, orang percaya, dia kok bagus banget gitu, sedangkan aku begini-begini saja gitu. Akhirnya dia, ya itu tadi, rendah diri, akhirnya tidak puas dengan dirinya, membandingkan dirinya dengan orang lain. Harusnya, ya kalau kita mau sehat mental ya, ya kita bandingkan dengan progres kita sebelumnya. Ada perbaikan ya. Kita kan pasti akan berbeda dengan orang sekitar.
6: Dr. Pascaria menambahkan masyarakat perlu menyadari bahwa apa yang tampil di media sosial belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Karena itu, dirinya mengajak masyarakat untuk lebih menghargai proses dan pencapaian diri sendiri, serta menggunakan media sosial secara sehat agar tidak memicu gangguan kesehatan mental, di antaranya kecemasan yang berlebihan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
11: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Hal itu terungkap pada briefing sinergi OJK Kalbar dengan Insan Media. Berikut kita simak laporannya.
6: Kolaborasi antara otoritas jasa keuangan dan media dinilai penting menghadirkan informasi sektor jasa keuangan yang akurat dan mudah dipahami masyarakat. Kepala OJK Kalimantan Barat Roma Hidayati mengatakan media memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan OJK kepada masyarakat secara luas. Menurut Roma, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi mengenai perkembangan sektor jasa keuangan di Kalimantan Barat, tetapi juga memperkuat komunikasi dan kemitraan antara OJK dan media.
14: Media ini, dan kita sudah kenal cukup lama, membina hubungan baik. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Kita sejajar, kita mitra strategis. Media butuh OJK dalam hal untuk isi pemberitaan. OJK sangat membutuhkan media dalam hal mengeko. OJK punya kebijakan yang harus masyarakat ketahui. OJK punya hal-hal yang dilakukan, literasi, inklusi, itu juga harus masyarakat ketahui.
6: Melalui sinergi yang semakin erat, OJK berharap penyebar luasan informasi mengenai literasi keuangan, perlindungan konsumen, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
11: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Toko buku Juanda mengantisipasi lonjakan pembeli dengan mempersiapkan stok barang terutama perlengkapan atau kebutuhan sekolah. Hal ini dikarenakan keramaian pengunjung sudah mulai terasa beberapa hari terakhir. Kita simak laporannya.
15: Para orang tua murid mulai belanja kebutuhan atau perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka menjelang tahun ajaran baru. Seperti di toko buku Juanda misalnya yang berada di Jalan Juanda Pontianak yang sudah dipadati para pengunjung. Tampak orang tua murid mendampingi anaknya dalam membeli perlengkapan sekolah di toko tersebut. Meski tanggal masuk sekolah belum begitu dekat, antusias pengunjung sudah mulai terasa. Manajer toko buku Juanda Junita mengatakan bahwa beberapa hari terakhir, banyak pembeli yang mencari perlengkapan tulis seperti buku tulis dan lainnya.
9: Di luar juga rata-rata lebih antusias untuk beli, jadi lebih banyak biasanya kalau sama orang tua.
10: Yang sekarang era ini yang banyak dibeli buku atau alat tulis?
9: Sekarang lebih banyak buku tulis, alat tulis, terus perlengkapan-perlengkapan seperti tas, pewarna, kotak makan, kaos kaki, dan lain-lain. Itu stok banyak, karena kita juga jual ecer sama grosir. Jadi kita juga supply ke daerah-daerah, jadi kita juga menjual secara grosir.
10: Kalau jual di sini ada paketan juga nggak untuk anak sekolah atau promo di masa sekolah gitu?
9: Untuk harga sama paketan kita sekarang cenderung lebih murah biasanya ya. Karena kita jualan udah grosir, jadi untuk barang-barang yang ecer kita biasanya agak sedikit lebih dari grosir sedikit aja.
15: Junita menambahkan harga yang ditawarkan kepada konsumen juga relatif lebih murah karena sistem penjualan toko lebih mengutamakan pembelian dalam jumlah besar atau grosir. Walau jumlah pengunjung mulai meningkat, Junita menilai lonjakan terbesar biasanya terjadi sekitar 5 hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Wilhelmus melaporkan.
11: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Masih di Prosate RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang hari ini kita bersama dalam sesi Indonesia Banget. Langsung aja yuk merapat pendengar di 734987 WhatsApp di 0811.

0: 0857-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti? Langsung aja Andre sapa ya untuk di siang hari ini. Ada dari, ya tadi baru mau diangkat udah dimatiin ya. Silakan bergabung di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Oke, ada siapa di sana? Oke, terputus lagi. Baik, halo, assalamualaikum. Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Andre.
0: Iya, Koko Andi, apa kabar?
1: Baik, ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Di sana mati listrik?
1: Kemarin 2 hari.
0: Oh, kemarin. Oke, deh, siap. Berarti kemarin ini udah aman ya berarti ya, Koko ya?
1: Nggak tahu lah.
0: Oke deh, baik. Nah, siang hari ini mau dengarkan lagu yang mana, Koko? Cewek cowok?
1: Yang cewek ya.
0: Yang cewek. Oke, yang cewek ini ada miliknya Rosa dengan Lupakan Cinta, Raisa dengan Teka-teki, kemudian ada Marion Jola dengan Menangis Tanpa Air Mata, Mahalini dengan Bawa Dia Kembali, ada Liodra dengan Malu-malu Tapi Nyaman, ada Kotak dengan Masih Cinta.
1: Mahalini ya.
0: Mahalini aja. Oke deh, siap. Masa-masa salam buat siapa nih, Ko?
1: Untuk Andre, salam sehat selalu ya. Semoga keluarga sehat.
0: Amin.
1: Terus untuk ada Tadrai, Ari, Ica juga ya. Terus Cedo Bakau ya, Awi juga. Untuk LD, untuk siapa lagi ya, Pak Rosi juga ya. Terus Kak Durjana. Terus Bang Japa dengan Danila juga lah. Untuk semua pendengar lah, Pak Andre ya, untuk penyiar RI 1 sampai 4 lah ya. Untuk karyawan dan karyawati RI, semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk Andre, Inggris menang Andre.
0: Inggris menang betul.
1: Ini seru ya.
0: Ya seru banget. Tadi memang pertandingan luar biasa.
1: Tapi permainannya kotor Andre. Oh. Meksiko luar biasa.
0: Iya benar.
1: Asal.
0: Iya.
1: Kasar benar.
0: Tensinya agak tinggi ya tadi ya.
1: Iya sih. Tapi kalau kita lihat ya benar-benar kalau Inggris mainnya bagus loh.
0: Iya betul. Walaupun memang beberapa momen sempat kepancing juga ya, dikit ya.
1: Iya sih. Itu penalti pun dipaksakan tuh. Ya, kalau tak dikasih itu bahaya loh.
0: Iya, kalau nggak dikasih tetap 3-1 itu harusnya ya.
1: Iya 3-1 itu nggak masuk akal. Tak tahu lah.
0: Oke. Okay.
1: Yalah, mudah-mudahan yang terbaik kita lihat. Kalau saya lihat tuh, aduh, asal benar tuh.
0: Betul.
1: Dari Meksiko, tuan rumah.
0: Tuan rumahnya, karena pengen apa ya, tuan rumah melaju terus kayaknya gitu kok. Soalnya satu tuan rumah udah pulang, ini tuan rumah ngikut lagi gitu.
1: Dua kan,
0: udah. Udah dua, ada pulang tuan rumah nih, ya. Tinggal nunggu besok nih.
1: Iya. Oke. Makin lama makin bagus loh mainnya.
0: Betul.
1: Awal nggak bagus loh saya lihat.
0: Ini udah kelihatan. Makanya Andre bilang tim yang panasnya lama nih.
1: Iya sih. Makanya Harry Kane. Dia nggak mau masuk ke dalam, kakinya nanti patah bagaimana tuh? Karena asuransi loh.
0: Betul.
1: Makanya pinter mereka.
0: Betul.
1: Yalah, mudah-mudahan terbaik kita lihat.
0: Siap kok.
1: Yang bagus puas kalau juara lah.
0: Betul. Nanti kita lihat ya langkahnya sejauh mana nih.
1: Iya. Oke. Untuk Andre, salam sehat ya.
0: Sama-sama Koko, siap.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke. Terima kasih untuk Koko Wandi ya sudah merapat ya di siang hari ini. Di belakangnya Koko Wandi ada Mak Enjang Siti. Halo.
2: Halo.
0: Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Andre. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gampang ya, Mak Enjang rindu.
0: Lanjut Mak Enjang, mau dengarkan lagu yang mana nih?
2: Lanjut, yang pertama itu lagu apa Andre? Mak Enjang tuh nebak-nebak ya, kok lagu ini enggak tahu.
0: Lagunya mau yang mana? Yang pertama.
2: Cewek.
0: Tadi ada Rosa, Lupakan Cinta.
2: Nah, itu Lupakan Cinta.
0: Boleh.
2: Tak lupakanlah cinta nih. Ayah. Tuk cinta nih. Tak asa tak terulang kembali lah.
0: Okay.
2: Lagunya Oh Andre. Andre mau cempedak ke?
0: Apa tu?
2: Cempedak.
0: Cempedak nak makan. Orang rumah pun tak ada.
2: Oh iya. Oh iya.
0: Kalau durian masih, ya, kalau durian masih. Durian masih nih melawan kok durian.
2: Ya. Salam Andre ya.
0: Boleh.
2: Mobil khusus untuk Andre. Selamat beraktivitas lancar, sehat selalu keluarga ayah bunda dan istri anak-anaknya.
0: Amin.
2: Soleh dan soleha. Amin. Lancar tambah rezekinya. Mudahkan urusannya.
0: Amin.
2: Diangkatkan derajatnya. Beri hidayah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Terus adik kokok Wandi tadi tu, kokok Wandi ni dah seramak macam itu bola tu, panjang tak pandai nonton bola tu. Emang kokok Wandi dah pindah. Dulu kan di Tenggara.
0: Pindah, kokok Wandi pindah. Pindah katanya.
2: Itu dah pindah rumah dia dah.
0: Dah pindah ke Sepakan.
2: Ayolah, lanjutnya lah ya.
0: Okay.
2: Urutkan lah kokok Wandi ni. Abang Fadila, Bang Ismail, Bang Darul, Bang Dedi, Bang Lanios, Pak Opo Besri, terus Wan Aci, Wan Ucul, Janila, Niam, terus Bang Jack, Wak Meli, Wak Meli, Wak Jenah, terus Bang Rino, Kak Murni, Bang Minsan Jaya, Kak Ayangnya, Aura Pak Mok, Wardi, Eni cantik banget, terus Awi, terus Bang Syukur, Kak Tina, Bang Jinek Mas Empam, Kak Sri, dan Putra Tanghul, Putra Tanghul, saya hanya buat terus Kak Sri, Mak Kak Majah Arbia, Koko Adi, Koko Andi udah lah, Pak Ipal, terus Jaka Suara, ayah, ayah, ayah, Indra Gunawan Yumpawa, Cik Nur, Kak Along dan Kak Anga, terus saya pikir yang dan juga email yang barusan balik dari kampung bawa oleh banyak Andre sampai syarat motornya katanya sehat selalu, selamat menikmati buah-buahan. Terus Mbak Lasiam, Bang Imran Ahmad, Mak Iti, Mak Wati, Mak Irin, Mak Nurul, Pak Nurul, terus Leonardo Kupang, Grepa, Ayu Grepa, terus Peridah Dipandu, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, terus apa kayak Andre ya? Penyiar-penyiar semalah ya Andre ya.
0: Ya, siap.
2: Tanpa kecuali, tak manjang satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Mudah-mudahan kita dalam lindung Allah. Buka kamu pintu surga, buka pintu rezeki, diangkat derajat, dijauhkan dari bencana. Terus diampun dosa-dosa kita, yang mana sakit angkatlah penyakitnya, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, rezeki jauh dekatkan, rezeki sempit dilapangkan, rezeki di atas diturunkan, rezeki di air timbulkan, rezeki di bumi ditumbuhkan. Semoga kita beribadah dengan istiqomah. Ceramah lah lanjangnya. Apalah Hendri, doa kan?
0: Ya, siap.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Ah, I love you.
0: Oke deh, Mak Jan.
2: Makasih, Andre.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Di belakang Mak Anjang ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Siapa di mana nih?
3: Dengan Juleha Pancabakti.
0: Kan Juleha di Pancabakti. Oke deh, baik. Kan Juleha. Kelamaan nunggu ya.
3: Kelamaan nunggu.
0: Kira. Lanjut mau dengarkan lagu yang mana?
3: Yang cewek ya.
0: Yang cewek. Ada Raisa Teka-teki, Marion Jola dengan Menangis Tanpa Air Mata. Ada BCL Karena Aku Cinta Kau.
3: Ah, BCL aja.
0: BCL aja. Oke deh, siap.
3: Salamnya salamnya semua aja ya, fotokopi panjang dengan Koko Wandi tadi.
0: Ah, boleh.
3: Kasihan yang di belakang Wandi.
0: Oke, siap.
3: Nah, Andre, makasih Andre ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Kita ke beberapa lagu dulu untuk menemani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, tentunya di Indonesia banget.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa, juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Jen, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Hmm, dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Masih di Bro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi ditemani dengan satu miliknya Silon Seven ya, dengan hari bersamanya. Hari ini dengan siapa? Dengan Anda tentunya pendengar ya, untuk di siang hari ini. Dan langsung saja yang tersapa ada Bu Ana. Assalamualaikum. Indonesia banget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre,
0: iya.
1: Indonesia banget.
0: Sehat Bu Ana?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Oke deh, mau dengarkan lagu yang mana nih? Cowok?
1: Lagu apa lagi ya? Cowok.
0: Yang cowok ada Raim Laude dengan Lesung Pipi. Terus ada Adera dengan Melewatkanmu. Rizky Febian Cuek. Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Terus ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana.
1: Nah, itu iyalah.
0: Yang mana
1: Pesona
0: itu?
1: Pesona Sederhana.
0: Pesona Sederhana. Oke. Okay. Masa pasalamnya buat siapa tuh?
1: Salam pertama buat Andre. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Andre Opan. Emma Selva nama Junai. Tina Damang Sukur. Mamak Mukmin, Mamak Nurul. Mamak Ririn. Ani Maharani. Makam. Makam ada rumahnya.
0: Ah.
1: Maknya Siti Gimil, sama ayangnya, Anista, semuanya itu, Kak Cik Nur, Kak Manis Manila, Aura, Bang Gedi, Bang Batiar, Bang Rusan Jaya, sama ayangnya Julaiha, Bang Yahya Wardi, Deona Rikupang, Ayu Depa, Mbak Tini, Amoy, Tina Wanaci, Oko Wandi, Bang Alimin, Mbak Kakung, Elni, Pak Usubusri, Tia, Ella, Nia. Nah, buat semua-semuanya Andre.
0: Oke deh,
1: buat Andre, kebahagiaan, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Di belakangnya Bu Ana, ada siap di sana. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mama Mukmin, Bang.
0: Dengan Mama Mukmin di Pendamar.
2: Iya.
0: Iya, benar. Oke, Mama Mukmin mau dengar kalau yang mana, cewek-cowok?
2: Cewek, Bang.
0: Yang cewek ada Raisa Teka-Teki. Terus ada Marion Jola dengan Menangis Tanpa Air Mata. Leodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Ada Kotak dengan Masih Cinta. Yang terakhir ada Anggis Devaki dengan Jatuh Rapuh.
2: Kotak aja, Bang.
0: Gimana?
2: Kotak aja.
0: Oke deh, siap. Sapa salam buat siapa nih?
2: Salam-salamnya terutama buat Abang, Pak Kedrian, buat Mama Nurin, Kak Emma, Kak Emma, Aura, Kak Juleha, Bu Anakayu, Manjang Desi, Yaka Suara, Bang Dari, Bang Yahya, Bang Ismail, Bang Awi, Bang Yapa, Bang Dedi, terus Pak Usubusri, Bang Hendra, terus Bang Alimin. Buat Abang, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Mama Mukmin ya, yang udah bergabung. Di belakangnya Mama Mukmin, satu lagi ada dari Mama Ririn. Halo.
3: Halo, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mama Ririn?
3: Alhamdulillah sehat. Mati lampu Bang Andre.
0: Waduh, sama nih, di kantor juga lagi mati listrik.
3: Oh iya tuh.
0: Dari jam berapa tadi? Dari jam 1:27. Nah tuh.
3: Sama lah sini tadi Bang Andre.
0: Ah, berarti satu aliran kayaknya nih.
3: Masih gini malam kali Bu Ido Bang Andre.
0: Mungkin sore kayaknya ya, nanti ya jam-jam 6 kali ya mungkin.
3: Mungkin kalau bisa enggak usah.
0: Iyalah, pokoknya semoga tetap aman ya lah. Lanjut mau lagu yang mana nih?
3: Sisa lagu cowoknya Bu.
0: Lagu cowoknya ada tadi Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Ada Rizky Febian dengan Cuek. Ada Raim Laude dengan Lesung Pipi. Ada Adera dengan Melewatkanmu.
3: Yang pertama ya tadi Bang Andre.
0: Oke deh, siap.
3: Salamnya buat Bang Andre. Semoga selalu. Buat Mama Nur, Mama Umi, Ibu Ana, Ibu Ana dan Bang Andrenya, Ima Selva, Bang Syukur, Kak Tinanya, Bang Rus, Kak Jul, Bang Rosi, Kak Jul, Bang Wardi, Bang Kaya. Banyak Siti emailnya, Bang Hendra. Buat Aura Pak Mo, buat Makar.
0: Iya.
3: Buat Bang Wardi, Bang Deddy, Bang Supian, buat semua-semuanya lah Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap.
3: Yuk buat Bang Andre, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Baik, dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di sini ya, di Pro 1 RRI Pontianak, tentunya di Indonesia banget.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya Andrew Widianto untuk sesi Indonesia Banget edisi kali ini ya. Dan nanti jangan lewatkan di jam 3 sore di sore hari ini. Kita akan bersama dalam sesi UMKM Bicara nanti di jam 3 sampai dengan nanti jam 4 sore. Dan tentunya nanti akan sama siapa? Ya udah pokoknya nanti pantengin aja ya di jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Nanti akan ada satu lagu penutup miliknya adalah dengan Lewatkanmu. Dan yang pastinya pendengar sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf seandainya ada salah-salah kata. Dan harus diakhiri ya untuk sesi Indonesia Banget edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: ครับ
1: serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
2: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
2: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
2: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
2: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pelaku usaha donat dan roti di Kabupaten Kuburaya hentikan produksi selama 3 hari karena khawatir terjadi pemadaman listrik kembali.
2: Jadi kalau misalkan kita tidak diputar modal kita kan, maklum lah kalau masalah duit nih kan, buat hari-hari biasanya kan kadang kan kalau kita tidak putar modal itu kan habis gitu kan bang.
1: Di Sintang, tomat, wortel, dan bawang merah masih jadi komoditas tradisional dengan harga tinggi.
3: Karena zaman sekarang kan sekarang naik semua, mau BBM, sembako, apapun itu naik semua. Jadi kita ini kayak langsung nggak apa-apa, yang penting barang itu ada. Karena kita lebih takut kehabisan barang daripada peningkatan harga, misalnya seperti itu.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat akibat gangguan PLTU mulai berdampak pada pelaku usaha kecil. Pelaku usaha donat dan roti di Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya misalnya, mengaku terpaksa menghentikan produksi selama 3 hari karena khawatir terjadi pemadaman yang berdampak pada menurunnya pemasukan. Kita simak laporannya.
1: Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN di sejumlah wilayah Kalimantan Barat akibat gangguan kebocoran boiler PLTU mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha mikro. Salah satunya pelaku usaha donat dan roti di Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya. Pelaku usaha donat dan roti Ita Susanti mengatakan pemadaman yang kerap terjadi pada malam hari menghambat proses produksi. Seluruh adonan biasanya dibuat pada malam hari agar donat dan roti dapat didistribusikan ke warung-warung sejak pagi. Menurut Ita, proses pembuatan donat memerlukan waktu cukup lama karena harus melalui tahapan pengadukan adonan menggunakan mixer listrik, fermentasi, hingga penggorengan. Saat listrik padam, seluruh proses tersebut tidak dapat berjalan maksimal meski menggunakan penerangan darurat. Selama tiga hari terakhir usahanya bahkan tidak dapat berproduksi sama sekali. Kondisi itu membuat pasokan donat dan roti ke warung-warung terhenti sehingga tidak ada pemasukan yang diperoleh.
2: Lumayan nggak sih bang, soalnya kita kan usahain kan usaha kecil-kecilan kan, jadi putar modal gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak diputar modal kita kan, maklum lah kalau masalah duit nih kan, buat hari-hari biasanya kan kadang tuh kan kalau kita nggak putar modal tuh kan habis gitu kan bang. Jadi tuh walaupun kita belanjakan duit itu, kalau misalkan kita nggak buat pun sama nggak. Itunya rugi, tetap rugi gitu, karena kita nggak ada pemasukan.
1: Ita menambahkan usahanya sangat bergantung pada listrik karena menggunakan mixer menjadi bagian penting dalam proses produksi. Pekerjaan secara manual dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efisien. Dirinya berharap gangguan kelistrikan dapat segera diatasi sehingga pemadaman bergilir tidak berlangsung lama. Dengan begitu, pelaku usaha kecil dapat kembali memproduksi dan menjual dagangannya secara normal. Syaruzani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Media sosial memang memudahkan kita berbagi cerita dan mengikuti kehidupan orang lain. Namun dibalik manfaatnya, kebiasaan membandingkan diri dengan unggahan yang terlihat sempurna justru dapat memicu kecemasan hingga menurunkan rasa percaya diri. Berikut kita simak laporannya.
3: Dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Pascaria Novianti, mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial karena dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Menurut Dr. Pascaria, salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah kebiasaan membandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan di media sosial. Unggahan yang memperlihatkan kesuksesan, kemewahan maupun kebahagiaan seringkali membuat seseorang merasa hidupnya tertinggal. Akibatnya, muncul perasaan rendah diri, tidak puas terhadap pencapaian pribadi, hingga kecemasan yang berlarut.
4: Insecure. Ya, dampak tadi ya, apa yang menyebabkan jadi kecemasan seperti itu ya. Jadi merasa kurang, jadi rendah diri, jadi masa depan saya seperti apa sih gitu. Akhirnya tidak puas dengan diri sendiri, padahal sebenarnya progres dia itu udah ada gitu. Tetapi yang dilihat orang sekitarnya.
3: Dr. Pascaria menambahkan masyarakat perlu menyadari bahwa apa yang tampil di media sosial belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk lebih menghargai proses dan pencapaian diri sendiri serta menggunakan media sosial secara sehat agar tidak memicu gangguan kesehatan mental. Dian Nestari melaporkan.
0: Tiga komoditas sayuran di pasar tradisional Sintang, yakni tomat, wortel, dan bawang merah, hingga hari ini masih dijual dengan harga tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani.
5: Tomat, wortel, dan bawang merah di pasar tradisional kota Sintang hari ini masih mahal. Bawang merah dengan harga Rp65-70.000 per kilogram, wortel dan tomat Rp45-50.000 per kilogram. Salah seorang pembeli, Ica, mengatakan tidak terlalu khawatir dengan masih mahalnya tiga jenis komoditi ini. Yang penting tetap tersedia di pasar dengan harga yang masih terjangkau karena merupakan kebutuhan pokok untuk konsumsi keluarga.
6: Karena zaman sekarang kan setara-tara naik semua, mau BBM, sembako, apapun itu naik semua. Jadi kita ini kayak langsung enggak apa-apa, yang penting barang itu ada. Karena kita lebih takut kehabisan barang daripada peningkatan harga. Saya seperti itu. Dan untuk harga sembako, kok kayak bawang, bawang merah, intinya minyak dan lain-lain sebagainya, ataupun harga-harga ikan toman, ikan, intinya ikan yang dahulunya bisa kita tahu lumayan murah harganya, sekarang itu semuanya pada naik semua.
5: Mahalnya harga tiga komoditi ini dibenarkan salah seorang pedagang di Pasar Junjung Buih Sintang. Mama Novi mengatakan wortel dan tomat sebelumnya dengan harga Rp30.000 per kilogram. Perbedaan harga juga berpengaruh terhadap kualitas komoditi antara pangan lokal dan impor.
7: Tomat, wortel, bawang merah. Selama ini memang udah naik. Kalau ecerannya di sini bawang merah kan 6.000, wortelnya 45.50. Sebelumnya kan kita jual paling 30.
5: Itu untuk wortel.
7: Wortel, tomat, sama.
5: Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih mengatakan, bahan pokok yang mengalami kenaikan harga sepekan ini, sawi hijau yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan cuaca, biaya transportasi dan distribusi juga mempengaruhi kenaikan harga.
8: Kenaikan ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya perubahan cuaca akibat curah hujan yang tinggi dan musim kemarau sehingga berkurangnya kapasitas produksi.
5: Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cabai merah kering yang sebelumnya dengan harga Rp60.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp65 menjadi Rp50.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram, bawang putih dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp39.000 per kilogram. Bahan pokok lainnya masih dalam kondisi stabil dan terkendali. Suryatini melaporkan.
0: Perumbulok Cabang Sintang berhasil menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada seluruh penerima manfaat di Kabupaten Sintang dan Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Perumbulok Cabang Sintang berhasil menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada seluruh penerima manfaat di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Kepala Perumbulok Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, proses distribusi bantuan telah selesai dengan capaian 100% di kedua kabupaten yang menjadi wilayah kerja Perumbulok Cabang Sintang. Menurut Amin, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyaluran. Meski demikian, distribusi bantuan tidak berjalan tanpa hambatan. Luas wilayah serta kondisi infrastruktur di Kabupaten Sintang dan Melawi menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Ia menjelaskan, pada alokasi Februari dan Maret 2026, bantuan pangan Kabupaten Sintang disalurkan kepada 45.939 penerima bantuan pangan PBP yang tersebar di 14 kecamatan. Sementara itu di Kabupaten Melawi, bantuan diberikan kepada 27.000 penerima bantuan pangan.
10: Untuk bantuan pangan kemarin kita selesai per 30 Juni, jadi 100% alhamdulillah untuk Kabupaten Sintang sini sudah tersalur semua ke penerima manfaat atau penerima bantuan pangan. Melawi sudah semua. Untuk tantangan dan kendalanya memang kita tahu sendiri kan kondisi geografis di Kabupaten Sintang dan Melawi memang cukup menantang ya, di mana ada jalan yang masih belum teraspal, kita juga ada yang lewat sungai kan, itu menjadi tantangan buat kami dan kami juga berusaha untuk mengatasinya.
9: Dengan tuntasnya penyaluran tersebut, puluhan ribu keluarga penerima manfaat di dua kabupaten telah memperoleh bantuan pangan sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Capaian ini sekaligus menunjukkan komitmen Perumbulok dalam menjaga ketepatan sasaran distribusi bantuan, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses. Keberhasilan penyaluran bantuan pangan hingga mencapai 100% di Kabupaten Sintang dan Melawi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban ekonomi keluarga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Danindra Sita melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang, FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom, FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas, FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau, FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini pendengar. Dominasi tim-tim Eropa di Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Sejumlah negara seperti Inggris, Spanyol, Portugal, Norwegia dan juga Perancis melangkah ke fase krusial turnamen mempertegas status benua biru sebagai kekuatan utama sepak bola dunia. Berikut laporannya.
3: Persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 diprediksi masih akan didominasi negara-negara Eropa. Hingga babak 16 besar, sejumlah tim dari benua biru tampil konsisten dan memperlihatkan kualitas sebagai kandidat kuat juara. Pengamat sepak bola Kalimantan Barat, En Fadli, menilai Inggris, Spanyol, Portugal, Norwegia, dan Prancis masih menunjukkan performa yang meyakinkan. Menurutnya, meski harus menghadapi tantangan geografis serta kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi kebugaran pemain, tim-tim Eropa tetap mampu menjaga level permainan mereka.
12: Walaupun tidak hanya tentang fisik, tetapi itu menjadi salah satu. Ya, walaupun ada hal-hal lain yang membuat negara-negara Eropa jauh lebih siap, seperti kedalaman pemain, kemudian bagaimana skill individu apa segala macamnya, itu jelas negara-negara Eropa hari ini jauh di atas negara-negara Amerika Latin.
3: Fadli mengatakan kekuatan utama negara-negara Eropa terletak pada kedalaman skuad dan kualitas individu pemain yang merata di setiap lini. Hampir seluruh pemain mereka berkompetisi di liga-liga terbaik dunia, sehingga memiliki pengalaman serta kemampuan teknis yang sangat baik. Ia menilai kualitas tersebut masih menjadi pembeda dibandingkan sejumlah negara dari Amerika Latin maupun konfederasi lainnya. Karena itu, peluang tim-tim Eropa untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia 2026 dinilai masih sangat terbuka. Dian Lestari melaporkan.
13: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
14: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau secara umum cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu di sebagian Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Skadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 7 Juli 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Jen, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat yang diakibatkan oleh gangguan kebocoran boiler PLTU mulai berdampak pada pelaku usaha kecil, di mana salah satunya yang dirasakan oleh pelaku usaha donat dan juga roti di Ambon Kuala, Kabupaten Kuburaya, yang terpaksa menghentikan produksi selama 3 hari, pendengar. Dan pelaku usaha donat dan juga roti, Ita Susanti, juga mengaku pemadaman yang mayoritas terjadi pada malam hari itu membuat proses produksi tidak dapat dilakukan. Dan menurutnya, proses pembuatan donat juga membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari mengolah adonan menggunakan mixer listrik, kemudian fermentasi hingga penggorengan. Dan kondisi itu ketika gelap atau listrik padam membuat seluruh tahapan produksi menjadi tidak maksimal meski menggunakan penerangan darurat. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kaitannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meminta FIFA meninjau ulang kartu merah Volarin Balogun ya. Dan di mana permintaan itu disampaikan langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan di sini AFP melansir bahwa Balogun itu menerima kartu merah saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dengan skor 2-0 di babak 32 besar, dan penyerang Amerika Serikat itu dinilai menginjak back Bosnia. Dan di sini meski insiden itu terjadi tanpa sengaja pada Rabu 1 Juli 2026 dan berdasarkan regulasi FIFA, kartu merah langsung membuat pemain menjalani larangan tampil satu pertandingan, dan hukuman tersebut juga tidak dapat diajukan banding oleh tim maupun pemain. Akibat dari sanksi itu, Balogun seharusnya absen saat Amerika Serikat menghadapi Belgia pada babak 16 besar pada Senin 6 Juli 2026. Namun, Trump dikabarkan tidak menerima keputusan tersebut dan kartu merah Balogun dalam tanda kutip tidak berlaku, gitu pendengar ya. Jadi, di sini AFP juga melansir bahwa Trump kemudian menghubungi Infantino secara pribadi untuk meminta keputusan tersebut ditinjau ulang, di mana informasi itu pertama kali dilaporkan oleh The New York Times dengan mengutip tiga sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut. Dan pada 5 Juli 2026 FIFA mengambil keputusan yang tidak biasa dengan menangguhkan larangan bermain Balogun selama 1 tahun. Dan keputusan tersebut membuka peluang bagi penyerang Amerika Serikat itu tampil menghadapi Belgia. Dan bahkan sehari sebelum pertandingan berlangsung, FIFA juga mengeluarkan keputusan yang mengejutkan, di mana melalui pernyataan resminya, Badan Sepak Bola Dunia itu menyatakan hukuman Balogun ditangguhkan berdasarkan pasal 27 kode disiplin FIFA. Dan FIFA juga menjelaskan bahwa penangguhan tersebut berlaku selama masa percobaan 1 tahun. Dan di sini keputusan itu langsung mendapat respon dari Asosiasi Sepak Bola Belgia, di mana federasi tersebut mengaku terkejut atas perubahan keputusan yang dilakukan menjelang pertandingan babak 16 besar. Itu dia mendengar informasi untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga sekaligus Andre Widianto pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, nanti akan ada penyiar selanjutnya menemani Anda. Dan pendengar, nanti jangan lewatkan juga di dini hari, di jam 2 dini hari nanti, pertandingan antara Portugal melawan Spanyol yang juga bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 yang disiarkan secara berjaringan gitu ya pendengar ya, dari Pro 3 Jakarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa mendengarkan untuk pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama saya, Andre Widianto, dan kami harus hadirkan informasi lainnya nanti dengan penyiar lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mungkin bagi kita, menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya kebersamaan Anda tadi sudah ditemani oleh rekan saya Andre yang sudah menemani Anda. Kali ini saya Budiman Tahir penyiar Anda tentunya dengan beragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 azan maghrib kita akan kumandangkan pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore ini dan pastikan terus bersama kami di Pogram 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Sekali lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda sebelum kita kubadakan azan maghrib pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan yang sewaktu.

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: batuk bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si

0: tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju.
2: Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: kirain masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari Adi.
3: Rilas pemberitahuan putusan nomor 65 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, memberitahukan kepada Martinus Subianto, Jalan Gusti Hamzah Gang Nur 5 nomor 1, RT2 RW 12, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 20 Mei 2026 dalam perkara antara Yulianti sebagai penggugat lawan Martinus Subianto sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak. 4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama anak pertama diberi nama Mercia Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Agustus 2016. Anak kedua diberi nama Grizel Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 11 November 2018. Berada dalam pengasuhan penggugat dengan tidak mengurangi hak tergugat untuk menjalankan hak dan kewajiban tergugat sebagai orang tua. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini. 6. Memerintahkan kepada tergugat dan penggugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. 7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

RIP3 Batang dan PT Borneo Alumindo Prima di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada 3 hingga 5 Juli 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap sektor energi, ketenaga listrikan, dan industri strategi nasional. Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini menegaskan bahwa kegiatan pengawasan tidak hanya bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan, tapi juga menjadi wadah untuk menyerap berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan juga pendalaman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Dalam kunjungannya ke PLN UP3 Ketapang, Cornelis disambut langsung oleh manajer PLN UP3 Ketapang Yusrizal Ibrani STNT, di mana dalam pertemuan tersebut Cornelis menerima berbagai masukan dan aspirasi terkait penguatan sistem kelistrikan di Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat. Salah satu aspirasi yang disampaikan jajaran PLN UP3 Ketapang adalah perlunya pembangunan pembangkit baru seperti pembangkit listrik tenaga gas dan uap guna memperkuat kapasitas pasokan listrik seiring meningkatnya kebutuhan energi masyarakat, dunia usaha, dan juga sektor industri. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id.

0: Kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: bro. Heran, masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan

0: Damian di saat itu juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
1: And will now expand by another 1,000.
2: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
3: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
2: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusra. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
4: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau Perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajirian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar Perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk Perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga Pemda-Pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin ia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan mimbar agama Advent untuk Anda. Dan baru saja Anda dengarkan tadi warta berita sentral program 3 Jakarta. Kita dengarkan dulu tentunya yang hadir berikut ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 Juni 2026, telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim, nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 25 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Kami hadir kami para agama Advent untuk Anda di kesempatan kali ini dengan judul dengan nama apa Anda dikenal begitu ya. Dan tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendengar setia RRI Pontianak dimanapun berada. Kembali kita bertemu dalam acara mimbar gereja Masyarakat hari ke-7 bersama saya Benny. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam yang indah ini kita mengambil tema dengan nama apa Anda dikenal. Sebelum kita mendengarkan akan nasihat daripada firman Tuhan, mari kita undang kuasa Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke dirat-Mu pada malam yang indah ini. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Biarlah urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami lebih memahami dan mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati pendengar setia RRI dimanapun berada yang mendengarkan akan siaran ini. Biarlah mereka juga masih terberkati oleh firman Tuhan. Agar demikian, biarlah nama-Mu saja yang tinggikan dan dimuliakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Matius 5:16 mengatakan, demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Saudara kasih dalam Tuhan, setiap orang dikenal oleh sesuatu. Ada yang dikenal karena kebaikan, ada yang dikenal karena kemarahannya, ada yang dikenal karena kejujurannya, dan ada juga yang dikenal karena perkataan yang menyakitkan. Ketika nama seseorang disebut, biasanya langsung muncul gambaran tentang atau gambaran tertentu dalam pemikiran kita. Mengapa? Karena karakter dan perbuatannya telah membentuk reputasinya. Pertanyaan bagi kita hari malam ini adalah, dengan nama apa Anda dikenal? Apakah orang mengenal kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai pembawa damai, sebagai orang yang dapat dipercaya, atau sebaliknya? Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil bukan hanya memiliki nama secara lahiriah, tapi juga memiliki kesaksian yang baik di hadapan Tuhan dan manusia. Kita akan melihat bagaimana Tuhan lebih memperhatikan karakter daripada popularitas. Di dalam Amsal 22:1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dunia sering mengajarkan ketenaran, jabatan dan kekayaan. Namun firman Tuhan berkata bahwa nama baik jauh lebih berharga. Nama baik bukan dibangun dalam sehari. Nama baik dibangun melalui kejujuran yang konsisten, kesetiaan dalam perkara kecil, integritas saat tidak ada yang melihat, dan kasih kepada sesama. Ada satu gambaran ilustrasi katakan, selembar uang yang kusut diinjak bahkan jatuh ke tanah tetapi memiliki nilai karena identitasnya tidak berubah. Demikian pula orang percaya harus memiliki identitas yang jelas di dalam Kristus. Nilai kita tidak ditentukan oleh penilaian manusia,
tetapi oleh siapa kita di hadapan Tuhan. Namun kehidupan kita tetap harus memancarkan karakter yang memuliakan namanya. Alkitab menunjukkan orang-orang yang dikenal karena karakternya. Mari kita lihat orang-orang tersebut di dalam Alkitab. Mungkin yang pertama, Barnabas, dikenal sebagai penghibur. Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur. Barnabas memiliki nama lain, nama asli Yusuf. Namun jemaat lebih mengenalnya sebagai Barnabas karena hidupnya penuh dorongan, penguatan, dan penghiburan. Pertanyaan bagi kita, apakah kehadiran kita membawa semangat? Apakah perkataan kita membangun atau menghancurkan? Yang kedua, Ayub dikenal karena kesalehannya. Ayub 1 ayat 8. Tuhan sendiri memberikan kesaksian tentang Ayub bahwa dia saleh dan jujur. Betapa luar biasanya ketika Tuhan dapat mempercayakan kesaksian seperti itu kepada seseorang. Luar biasa sekali. Yang ketiga, murid-murid dikenal sebagai pengikut Kristus. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mereka disebut Kristen karena hidup mereka menyerupai Kristus. Orang melihat perkataan, tindakan, dan kasih mereka sebagai mengenal bahwa mereka milik Kristus. Nama baik yang kita bangun hari ini menjadi kesaksian besok. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 1a, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama harum tidak muncul karena pencitraan, tetapi karena karakter yang benar. Banyak orang mungkin tidak membaca Alkitab, tidak, tetapi mereka membaca kehidupan kita setiap hari. Mereka memperhatikan cara kita bekerja, cara kita memperlakukan keluarga, cara kita berbicara, dan cara kita menghadapi masalah. Kehidupan kita dapat menjadi surat terbuka yang dibaca oleh dunia. Jadi setiap tingkah laku kita, perilaku kita menjadi pusat perhatian orang. Akan dilihat siapa kita yang sebenarnya. Dari situ orang dapat mengambil satu kesimpulan bahwa Anda ini orang yang bagaimana. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang penjual memiliki dua toko yang menjual barang yang sama. Namun satu toko selalu ramai karena pemiliknya dikenal jujur. Orang datang bukan hanya karena produknya, tetapi karena reputasinya. Demikian pula kesaksian hidup sering lebih kuat daripada kata-kata yang kita ucapkan. Tuhan ingin kita dikenal sebagai terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 13-16. Yesus berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam memberi pengaruh. Kalau kita makanan yang hambar, tidak ada rasa, kita kasih garam, akan lebih nikmat, lebih enak. Itulah kenapa garam dikatakan memberi pengaruh. Terang mengusir kegelapan. Tentunya kita sudah tahu kalau kita dalam posisi gelap, dalam posisi tidak dapat melihat apa-apa, maka jika ada terang, kita akan sangat senang, sangat berbahagia. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk dikenal sebagai orang yang mengasihi,
orang yang jujur, orang yang setia, orang yang mengampuni, orang yang membawa damai. Bukan demi kemuliaan diri sendiri, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara pendengar setia dari yang kasih Tuhan, mari kita evaluasi diri dengan nama siapa saya dikenal. Mari bertanya dengan jujur, apa yang orang pikirkan ketika mendengar nama saya? Apakah mereka memikirkan, oh si Anu ini orangnya begini, tidak baik, tidak jujur, tidak setia, kasar, atau lain sebagainya? Apakah kita dikenal dengan nama yang demikian? Bila orang menyebut nama kita, orang akan langsung menjudge kita punya karakter, apakah baik atau tidak. Apa yang keluarga saya katakan tentang saya? Mungkin boleh saja kita di luar lemah lembut, baik, dermawan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, di dalam keluarga kita, kita menjadi orang yang kasar, seorang pemarah, seorang yang tidak mengasihi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita berpura-pura. Karakter yang murni adalah karakter yang terbentuk bertahun-tahun. Karakter yang terbentuk oleh karena kasih Tuhan, itu akan berjalan secara alami, baik di dalam keluarga maupun di luar, akan sama, tidak akan berubah. Apa yang rekan kerja saya lihat dalam kehidupan saya? Saudara kasih dalam Tuhan, apakah saya saat bekerja, saat rekan kerja berada dalam sisi saya, mereka akan menjadi lebih enak, menjadi lebih tenang, saya menjadi orang yang dirindukan, atau bahkan kehadiran saya dengan rekan kerja saya membuat suatu masalah, tidak disenangi, bahkan membuat orang lain menjadi risih? Apa yang Tuhan lihat ketika memandang hati saya? Harusnya Tuhan melihat, inilah orang yang kasihi, yang mencerminkan karakter yang baik sebagai pengikut Tuhan, akan tercermin dalam kehidupannya. Dan ketika Tuhan melihat bahwa kita orang yang sesuai dengan karakter yang dituliskan dalam kitab suci sebagai karakter pengikut Tuhan, maka Tuhan akan sangat senang. Tidak ada gunanya terlihat baik di depan manusia jika hati kita jauh dari Tuhan. Sebaliknya, ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, karakter yang benar akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pendengar setia RRI dimanapun berada, pada akhirnya bukan jabatan, kekayaan, atau popularitas yang akan dikenang. Yang akan diingat adalah bagaimana kita hidup. Apakah kita dikenal sebagai seorang yang mencerminkan Kristus? Ketika nama kita disebut, kiranya orang berkata, orang ini takut akan Tuhan. Ia orang yang dapat dipercaya. Ia mengasihi sesama. Ia hidup seperti Kristus. Dan yang terpenting, kiranya pada suatu hari Tuhan berkata kepada kita sebagaimana tertulis dalam Matius 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Malam ini mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan meminta Roh Kudus membentuk karakter kita. Biarlah kita dikenal bukan karena kesuksesan duniawi sementara, tetapi karena kehidupan yang memuliakan Kristus. Dan yang bagi kita, jika orang lain harus menggambarkan Anda hanya dengan satu kalimat, kalimat apakah itu, dan apakah kalimat itu memuliakan Tuhan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah karakter kita dibentuk oleh pertolongan kuasa Roh Tuhan dengan bantuan Roh Kudus hari lepas hari, dan pada akhirnya kita menuju kepada kesempurnaan karakter
seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan akan nasihat firman-Mu pada malam yang indah ini. Biarlah kami terus memperbaiki karakter kami dengan melihat karakter yang Kau inginkan sebagai pewaris kerajaan surga. Berkati akan acara ini, memberkati pendengar setia dimanapun berada, memberkati RR yang sudah menyediakan akan layanan ini. Biarlah nama-Mu yang akan dimuliakan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama berdoa. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami hadirkan ragam acara lainnya untuk Anda, kami hadirkan drama radio kali ini dari RRI Surabaya dengan judul Dalam Perbedaan. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Rina, boleh tanya gak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.

0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan? Gara-gara kepercayaan dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina.

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah, anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di malam ini kita akan hadirkan ngobrol bareng komunitas, nanti akan membahas babak baru HIPMI PT Kalbar, kontribusi untuk daerah. Tentunya kami ajak Anda untuk terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, ngobrol bareng komunitas. Di kesempatan kali ini kami membahas babak baru HIPMI PT Kalbar, kontribusi untuk daerah. Ada dua narasumber yang tentunya hadir di studio ya. Yang pertama kita perkenalkan satu persatu, Ketua Umum HIPMI PT Kalbar, Bintang Nugrah Pratama. Selamat malam Bang Bintang. Iya, saya lupa ngaktifin mic-nya. Apa kabar Bang Bintang?
1: Alhamdulillah baik Bang Budiman.
0: Nah ini baru lantang suaranya pendengar. Terima kasih Bang Bintang udah hadir. Di sebelah Bang Bintang ini adalah Sekretaris Umum HIPMI PT Kalbar, Muhammad Haikal Al-Idrus. Selamat malam juga Bang Haikal.
2: Selamat malam Bang Budiman.
0: Gimana kabarnya juga Bang Haikal?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, terima kasih Bang Haikal dan juga Bang Bintang sudah hadir di tengah-tengah kita di kesempatan kali ini. Sebelumnya saya tadi berbincang sama Bang Bintang dan juga Bang Haikal bahwasanya mereka ini baru saja terpilih sebagai ketua dan juga sekretaris ya, sebagai pengurus begitu ya. Saya ucapkan selamat kepada abang berdua ya, sebagai ketua umum dan juga pengurus. Ke Bang Bintang terlebih dahulu nih. Bang Bintang, misi utama apa yang ingin diwujudkan selama masa kepengurusan Bang Bintang nih? 3 tahun ya?
1: Iya.
0: Apa nih Bang?
1: Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang visi, mungkin kami ingin memperkenalkan diri dulu lah.
0: Boleh.
1: Jadi perkenalkan kami dari HIPMI Perguruan Tinggi Kalimantan Barat. Ya, kalau kita boleh izin cerita, HIPMI Perguruan Tinggi itu sebenarnya sudah berdiri sejak 21 Agustus 2006. Tetapi untuk di Badan Koordinasi Daerah Regional Kalimantan Barat sendiri, barang ini sudah lama vakum, Bang. Iya, sudah lama vakum. Jadi dihidupkan lagi di zamannya kita ini, 2026 kemarin kita dilantik bulan Februari. Nah, kalau untuk visi misi itu tersendiri sebenarnya kita simpel, Bang. Visi misi kita ya bagaimana HIPMI perguruan tinggi ini dapat menjadi wadah yang baik lah untuk teman-teman mahasiswa, khususnya untuk mengembangkan potensi kawan-kawan mahasiswa dalam ranah kewirausahaan, Bang. Karena kalau kita tarik dari latar belakang mengapa kita berdiri, karena kalau kita melihat lingkungan di sekitar kita, Bang, sangat minim organisasi ataupun gerakan-gerakan kepemudaan yang basisnya kewirausahaan, Bang. Minim kita kawan-kawan di Kalbar ini tempat untuk belajar, tempat untuk bertukar pandangan, tempat untuk ya saling berbagi ilmu, sharing lah sama-sama kawan kan. Maka dengan adanya HIPMI perguruan tinggi ini, kita harapkan kita dapat menjadi rumah yang tepat lah untuk kawan-kawan mahasiswa, menjadi wadah tempat belajar khususnya dalam memaksimalkan potensi kewirausahaan tuh teman-teman, Bang.
0: Oke. Jadinya lebih semangat lagi dalam berwirausaha ya.
1: Siap.
0: Oke, pendengar perlu diketahui HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kalau tidak salah,
1: betul ya. Iya,
0: betul. Nah, oke, kita bahasnya atau temanya adalah babak baru HIPMI ya.
1: Iya.
0: Kontribusi untuk daerah. Ini kenapa bisa dikatakan babak baru? Apa gebrakan, ada gebrakan enggak begitu?
1: Iya, kalau kita bilang babak baru, sebenarnya kan itu yang saya jelaskan tadi, Bang. Barang ini sebenarnya barang lama, cuman baru dihidupkan lagi. Dan dengan dilantiknya kita, saya sangat optimis di zaman kepemimpinan saya, kita ingin bawa style yang berbeda lah untuk HIPMI perguruan tinggi. Mungkin HIPMI perguruan tinggi itu dulunya terkenal hanya kumpulan anak-anak, ya anak-anak mami, apa atau stigma yang sering di stigma yang sering di
0: yang ada ya.
1: Iya, stigma yang ada di sering dipandang orang itu kan HIPMI perguruan tinggi ini kumpul anak mami, anak bos, kan Bang. Cuman kita coba untuk cuci ulang lah di zaman kepemimpinan saya dan zaman dan teman-teman, kita ingin merubah citra bagaimana tempat ini mampu menjadi tempat yang baik untuk bahkan kawan-kawan yang belum memiliki usaha pun, ayo join sama kita, kita sama-sama maksimalkan potensi kita sendiri di sini.
0: Oke.
1: Itu sih Bang, babak baru.
0: Selama kepengurusan kurang lebih 3 bulan ini ya.
1: Iya,
0: 3 atau 4 bulan ini,
1: iya,
0: kira-kira itu. Ada program khusus enggak yang dilakukan oleh kepengurusan yang baru nih?
1: Oke, untuk program khusus itu sendiri, Bang, kalau dari kita karena kita ini baru, jadi fokus kita memang membangun fondasi dulu, Bang. Membangun fondasi, beda ketika kita berkaca dengan bakorda-bakorda di luar Kalimantan Barat yang sudah terbangun fundamental organisasinya. Kita ini mulai dari awal, Bang. Kita mulai rancang untuk HIPMI perguruan tinggi kampus, kita mulai bentuk ulang, Kemarin kita sudah lantik ada di 7 kampus, Universitas Tanjung Pura,
2: Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, terus ada UGRI, IAIN juga ada, terus ada kampus dari Sanggau, Universitas Terbuka Sanggau. Jadi udah ada 7 yang kita lantik kemarin. Nah, jadi memang fokusnya di awal kita, karena kita ini baru memulai kembali ya, jadi kita pengen memperkuat grassrootnya dulu, Bang. Akar rumputnya kita kuatin supaya ketika kita ingin membuat sebuah program kerja, itu masanya sudah ada, seperti itu.
0: Oke, ke Bang Haikal deh langsung, selaku sekretaris nih, fokus utama Bang Haikal nih dalam kepengurusan juga seperti apa?
2: Khususnya kalau saya sebagai sekretaris umum, itu fokusnya untuk menjaga internal, terus saya juga berkoordinasi untuk dengan ketum-ketum BPC seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, sekiranya mana daerah yang bisa kita ajukan untuk pembentukan HIPMI PT Kampus. Seperti itu. Jadi saya mainnya lebih ke arah internal.
0: Internal ya. Jadi sebagai sekretaris tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan juga untuk mendukung visi yang dilakukan oleh ketua ya.
2: Pasti.
0: Jadi seperti apa juga untuk perjalanannya ya, begitu?
2: Kalau dari saya sendiri, karena memang seperti yang kita tahu, karena kita mulai dari awal kan, jadi kita perlu membaca dulu gimana demografi mahasiswa yang ada di Kalimantan Barat. Karena memang pada saat ini, sejauh ini yang saya lihat, kita itu masih kesulitan dalam ranah memperkenalkan seperti itu. Maka dari itu kita coba untuk cari formula baru untuk bisa nge-reach out mahasiswa-mahasiswa bahwa HIPMI PT itu ada loh. Ini loh tempatnya untuk bisa kita bisa saling sharing. Kita bisa belajar dari mentor-mentor yang sudah sukses di dunia wirausaha seperti itu.
0: Ada strategi tidak yang dilakukan bagaimana mungkin mengajak meningkatkan jumlah mahasiswa untuk tertarik dalam wirausaha begitu, Bang Haikal?
2: Kalau untuk strategi tersendiri, kita yang pertama itu pastinya adalah teman-teman harus bisa ngelihat dulu kita kan ada di Bakorda ya, Badan Koordinasi Daerah Kalimantan Barat. Nah, strategi yang pengen saya coba adalah teman-teman HIPMI PT, calon-calon teman-teman yang ingin bergabung di HIPMI PT itu, dia harus ngelihat kita dulu, apa yang bisa kita kasih ke mereka gitu kan. Nah, feedback apa yang bisa mereka dapetin dari ketika ingin bergabung dengan HIPMI. Nah, dari itu makanya insya Allah dalam waktu dekat kita juga ada bakalan ngebuat business plan ya, Tum ya. Jadi kita bakalan ada ngebuat sebuah business plan competition. Nah, ini akan kita coba untuk bikin, kita desain sedemikian rupa supaya antusias dari teman-teman mahasiswa-mahasiswa ini bisa tertarik lah, seperti itu.
0: Business plan kayak apa itu, Bang Ekan?
1: Jadi kalau untuk rencana kita dalam waktu dekat ini, kan tadi Abang nanya apa strategi khusus untuk kita memperkenalkan HIPMI PT ya. Pertama-tama kalau kita bilang strategi khusus, kita fokus ke citra dulu, Bang.
0: Pencitraan dulu ya.
1: Iya, fokus ke citra dulu, dalam artian gini, Bang. Gaya dan model organisasi yang sering kita pandang ini terlalu monoton, Bang. Jadi dengan ada HIPMI PT, saya bilang ke ketum-ketum kampus yang sudah saya lantik, mainnya liar aja, saya bilang. Ya nggak perlu yang terlalu monoton. Ya kita anak muda kan, Bang. Kita anak muda, kita perlu apa? Anak muda ini ketika dikasih keliaran dalam atau kebebasan dalam berekspresi, Bang. Ya ini mungkin dapat membuat kawan-kawan muda yang lain ini tertarik juga untuk bergabung ke HIPMI PT. Karena masalah yang ada di dunia organisasi kampus sekarang itu terlalu monoton, Bang, kayaknya, Bang. Mungkin itu dulu yang kita mulai.
0: Iya. Ini kan sebagai kepengurusan yang baru tentunya pasti ada ya memandang sebelah mata dan lain sebagainya begitu. Nah, kira-kira apa yang memberikan motivasi Anda begitu untuk terus berjuang begitu di HIPMI?
1: Kalau kita bahas motivasi tersendiri untuk saya dan kawan-kawan, mungkin ya rasa sama-sama ingin semangat aja, Bang. Semangat, karena ya kita ini, saya bilang, kita ini benar-benar harus sedikit ekstra lah dari angkatan-angkatan sebelumnya, karena kita memulai fondasi yang baru. Jadi memang rasa kita untuk tetap optimis tuh ya karena kita punya rasa saling semangat aja bang di kepengurusan Bakoda ini. Dan juga goals-goals kita kedepannya mungkin kita juga punya target kan bang kan, dari sekarang yang 7 kampus yang udah kita lantik, insya Allah dalam waktu dekat bagaimana kita dapat membentuk HIPMI perguruan tinggi untuk ranah kampus ini dari seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini bisa terbentuk bang. Itu bang.
0: Oke, artinya kalau Anda melihat sendiri Bang Bintang, Parkis pasti aktif juga untuk anggota HIPMI Kalbar juga seperti apa sampai saat ini?
1: Saat ini alhamdulillah respon dari kawan-kawan karena melihat bagaimana cara kita bersosial media, mungkin kan bagaimana cara kita memasarkan atau memperkenalkan bagaimana HIPMI perguruan tinggi. Alhamdulillah sampai sekarang antusiasme kawan-kawan termasuk tinggi bang. Karena kebetulan kita juga sekarang ini sedang open recruitment serentak bang. Open recruitment serentak di beberapa kampus yang sudah kita lantik. Dan alhamdulillah dari beberapa hari open recruitment ini kita lakukan dari pertanggal 1 Juli kemarin bang, antusiasme kawan-kawan ya lumayan tinggi bang.
0: Syaratnya apa tuh?
1: Apa bang?
0: Syaratnya apa untuk bergabung?
1: Syaratnya kalau untuk persyaratan tersendiri itu cukup mahasiswa dan punya keinginan bang.
0: Waduh, saya sudah tua berarti ya, gak tergolong mahasiswa deh. Oh, mahasiswa aktif ya.
1: Aktif
0: dan ingin berwirausaha.
1: Begitu.
0: Tapi kalau hanya niat bagaimana?
1: Kalau hanya niat itu sudah cukup bang. Karena modal utama seorang pengusaha itu kan sebenarnya cukup niat. Niat dalam artian niat yang dapat disampaikan. Marketing kan bang kan? Iya.
0: Tapi kalau terkendala modal gimana juga?
1: Terkendala modal. Maka dari itu bang. Jadi plan jangka pendek yang ingin kita lakukan itu adalah melakukan business plan kompetisi di internal HIPMI PT Kalbar, keluarga besar HIPMI PT Kalbar. Jadi di dalam business plan kompetisi itu tersebut kita melakukan coaching dan mentoring terhadap kawan-kawan kampus yang mungkin memiliki ide ataupun inovasi terkait peluang usaha bang. Jadi kita akan bukakan jalan kawan-kawan ini dengan bekerja sama dengan beberapa pihak, juga bekerja sama dengan senior, bagaimana bisnis kawan-kawan ini atau bisnis plan bisnis plan yang dibuat oleh kawan-kawan kampus ini dapat didirik bang. Karena kalau kita setelah kita sering bikin diskusi sama kawan-kawan, ternyata banyak sektor yang pada awalnya belum banyak dipandang oleh anak muda, tapi kawan-kawan ini punya inovasi bang.
0: Contohnya
1: Kalau ketika kita berbicara tentang Kalimantan Barat bang, Kalimantan Barat ini kan terkenal dengan komoditas bang. Terkenal dengan komoditas. Kawan-kawan banyak yang memiliki ide atau inovasi bagaimana cara meningkatkan value dari komoditas yang ada di Kalimantan Barat tersebut. Contohnya kelapa, pengolahan kelapa itu hilirisasi produknya menjadi apa, sawit menjadi apa. Itu kawan-kawan itu bang sudah punya master plan tersendiri. Jadi tugas kita sebagai wadah bagaimana plan dari kawan-kawan ini dapat tersalurkan dengan baik. Itu aja sih bang.
0: Mantap juga nih ya, banyak planning-planning yang tentunya ada nih ya.
1: Oke,
0: ke Bang Haikal. Bang Haikal, membangun komunikasi ini kan sangat penting nih. Cara membangun komunikasi yang mungkin baiklah kepada seluruh anggota, apalagi tadi ada 7 kampus ya yang sudah ada begitu. Seperti apa juga?
2: Kalau saya yang pertama, saya coba untuk membangun kedekatan komunikasi dengan teman-teman yang ada di internal Bakorda dulu. Terus palingan salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan seringnya untuk bisa nge-reach out mereka duluan. Apa yang menjadi kendala mereka di setiap bidangnya. Terus kalau untuk ketemu-ketemu HIPMI PT Kampus juga, saya hampir setiap hari ataupun kalau sekarang kan memang mereka lagi open recruitment kan. Nah, saya tuh hampir setiap hari nanyain mereka. Jadi saya nggak nunggu mereka yang nanyain saya, tapi saya yang nanyain mereka dulu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang terkendala, yang menjadi kendala mereka. Nah, itu sih yang membuat saya komunikasi yang saya coba jalin terhadap mereka. Jadi saya rasa pola komunikasi seperti itu ngebuat mereka itu lebih ngerasa lebih dekat dan lebih dihargai. Nah, kalau dalam organisasi sendiri kadang organisasi itu hilang jiwanya karena memang teman-teman yang ada di dalam organisasi tersebut tidak mempunyai rasa kepemilikan terhadap organisasi itu sendiri. Nah, hal seperti itu yang saya coba hindari dengan saya coba untuk ngebuat semua teman-teman yang ada di HIMI PT itu ngerasa mereka itu bagian dari HIMI PT. Jadi apapun keputusan kecil maupun besar yang akan kita ambil ke depannya, kita coba libatkan mereka, kita coba ajak berkomunikasi kira-kira baiknya seperti apa. Mulai dari situ alhamdulillahnya untuk saat ini teman-teman di HIMI PT Kalbar dan HIMI PT Kampus alhamdulillah semuanya bergerak, Bang. Jadi seperti itu.
0: Oke, ini kan dari berbagai perguruan tinggi begitu ya, Bang Haikal. Kira-kira ada kesulitan nggak dalam mengelola organisasi ini begitu?
2: Siap. Kalau untuk kesulitan sendiri, karena pastinya ada, Bang. Karena memang demografi masing-masing kampus kan pasti berbeda dan pola yang berjalan di organisasi di setiap kampus kan pasti berbeda-beda, Bang. Nah, hal seperti itu yang perlu kita garis bawahi untuk bisa mencoba lebih aware lah terhadap apa yang menjadi masalah mereka. Misalnya dinamika yang terjadi di Universitas Muhammadiyah udah pasti berbeda dengan apa yang terjadi di Untan. Begitu juga sebaliknya dengan apa yang terjadi di UBD udah pasti berbeda dengan apa yang terjadi di IAIN. Nah, kita coba untuk bisa ngebaca permasalahan-permasalahan yang kemungkinan yang bakal muncul dan yang sedang muncul seperti itu.
0: Nah. Oke. Okay. Terima kasih Bang Haikal. Kita ke Bang Bintang lagi. Tadi disebutkan coaching dan juga mentoring ya.
1: Iya,
0: siapa yang menjadi coaching dan mentoring selama ini?
1: Oke. Okay. Jadi kalau untuk coaching dan mentoring tersebut, kita sebenarnya nggak pakai orang jauh, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Karena HIPMI ini luas, HIPMI Kalbar lah khususnya. Kita juga punya 14 ketum BPC kan, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Dan ketum-ketum BPC ini ya kalau kita tanya usahanya gimana ya tentu udah top kan di masing-masing kabupatennya.
0: Betul, betul.
1: Jadi kita juga kolaborasi, Bang. Ajak kolaborasi ketum-ketum BPC, ayo Tum, sama-sama ini bimbing adik-adik ini. Itu sih, Bang. Maksud saya ya kalau untuk coaching dan mentoring ini bagaimana apa ketum-ketum BPC ini mampu membimbing kami bagaimana menyusun bisnis plan yang benar, bagaimana menyusun rancangan anggaran untuk bisnis yang benar, bagaimana membuat cetak biru untuk bisnis kedepannya itu yang benar itu seperti apa, bisnis yang kita sekarang jalani itu mentoknya sampai kemana. Itu sih, Bang. Lebih ke arah situ kalau untuk coaching dan mentoring tersebut.
0: Siap. Sampai saat ini sudahkah ada gerakan kolaborasi begitu misalnya mungkin dengan dinas terkait, pemerintah daerah dan lain sebagainya begitu, Bang?
1: Kalau untuk untuk kolaborasi, kita kemarin waktu forum bisnis daerah itu melakukan kerjasama dengan Bank BNI. Kerjasama itu dalam artian kita mendata warung-warung ataupun UMKM yang ada di sekitar kampus untuk kita buatkan QR, Bang. QR. Iya, untuk kita buatkan QR. Jadi dalam program yang kita buat itu, kita gak mau program yang kita buat itu sifatnya seremoni aja, Bang. Gak apa-apa program itu kecil, tapi dampaknya ada, Bang. Jadi ya karena kantin-kantin di kampus itu kan, Bang, banyak yang masih belum memiliki pembayaran elektronik lah. Jadi kita coba
0: digital,
1: iya,
0: jadi pembayaran digital.
1: Jadi kita coba hadir ke situ kemarin.
0: Sudah semua
1: proses kantinnya? Proses, Bang. Proses kemarin itu kita dapat di 100 kantin. 100 kantin di seluruh perguruan tinggi yang ada di Pontianak.
0: Keren gitu, juga ya. Jadi sampai saat ini kalau pengen makan jangan bawa uang fisik aja ya, tapi digital juga harus bawa gitu ya. Oke. Okay. Kita beri dulu ya, Bang Bintang dan juga Bang Haikal dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali untuk Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Dulu teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku kerungu wasalamu, sombong kangen.
1: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Dan nilai gua apa kita apa, C?
5: RRI digital saja, tuh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya, manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh

di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan,

0: kolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Masih bersama HIPMI PT ya. Ada Bang Bintang dan juga Bang Haikal selaku Ketua Umum dan juga Sekretaris Umum HIPMI PT Kalbar begitu. Dan tadi juga cukup panjang kita ngobrol ya, bagaimana mungkin eksistensinya HIPMI Kalbar. Dan juga kita langsung menuju ke narasumber kita berdua ya di malam ini. Bang Bintang, kalau boleh tahu agenda ke depan apa nih? Untuk dalam waktu dekat lah begitu.
1: Agenda dalam waktu dekat ya bang. Agenda dalam waktu dekat mungkin kita ingin adakan rapat kerja dulu bang. Karena kita juga baru dilantik kan bang kan, baru 4 bulan. Jadi bagaimana di rapat kerja tersebut kita dapat menyusun lah bagaimana agenda HIPMI Perguruan Tinggi Kalimantan Barat 2 tahun ke depan sampai 2028 itu. Itu sih bang palingan rencana jangka dekat kita.
0: Bagaimana Bang Bintang sendiri membawa organisasi ini menjadi wadah lahirnya pengusaha muda baru begitu bang?
1: Iya bang.
0: Seperti apa?
1: Kalau bagaimana cara saya membawa ya bang ya, ya kita coba untuk memaksimalkan potensi dari kawan-kawan dan potensi daerah sih bang. Bagaimana cara kawan-kawan memandang potensi daerah? Kalau kita berbicara tentang Kalimantan Barat, sebenarnya Kalimantan Barat ini tidak kekurangan sumber daya alam bang. Tapi hari ini Kalimantan Barat masih sangat membutuhkan calon-calon ataupun pengusaha-pengusaha yang dapat meningkatkan nilai dari komoditas kita tersebut. Komoditas-komoditas seperti kita juga terkenal dengan, kalau komoditas alam kan boksit kan, emas kita juga banyak kan. Kalau perkebunan pertanian sawit, kelapa ya. Bagaimana kita dapat mencetak ataupun sama-sama berkembang dengan kawan-kawan untuk sama-sama bagaimana kita bisa melihat komoditas ini kedepannya itu menjadi sesuatu yang menjanjikan bang. Iya.
0: Oke, kalau menurut Bang Bintang sendiri, sektor usaha apa yang mungkin bisa dikembangkan begitu, yang potensial lah ya, untuk anak muda di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak lah.
1: Khususnya di Kota Pontianak. Kalau skup di Pontianak mungkin terlalu kecil bang, karena kita apa HIPMI Kalimantan Barat kan. Mungkin kalau kita pandang secara luas Kalimantan Barat, ya fokus utama dan yang memiliki mungkin jangka panjang yang baik, mungkin kawan-kawan bisa fokus ke sektor pertanian atau perkebunan, bang.
0: Oke.
1: Saya memandang sektor tersebut baiklah untuk dipelajari dari sekarang, karena juga selaras dengan program pemerintah kan, swasembada pangan, swasembada energi. Jadi mungkin itu dasar mengapa saya bisa katakan bahwa anak muda ketika ingin memilih sektor yang baik untuk 10 sampai 20 tahun ke depan, mungkin di pertanian perkebunan itu
0: lebih menjanjikan
1: bang.
0: Oke.
1: Iya. Karena kita bicara juga sebagai orang Kalbar kan bang kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau kita kaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini, digital, teknologi AI begitu. Iya. Kira-kira bagaimana HIPMI ya menyikapi perkembangan ekonomi ini ya, ekonomi digital begitu.
2: Kemarin kita juga ada pas forum bisnis daerah, kita mengundang salah satu akademisi dosen Universitas Muhammadiyah, Pak Darusman. Beliau itu dosen bisnis digital. Jadi beliau menjelaskan pada saat memberi seminar bahwasanya pengusaha-pengusaha muda itu harus aware terkait perkembangan zaman. Jadi jangan sampai kita ketinggalan ataupun keterbelakangan terhadap modernisasi teknologi. Jadi kalau menurut saya pribadi, teman-teman yang apanya lagi, kita sebagai seorang mahasiswa juga harus bisa aware dalam perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tidak semata-mata itu menjadi hal yang negatif ya. Kalau untuk kita ambil dari kacamata bisnis, sebenarnya perkembangan teknologi AI ataupun sosial media yang sangat pesat pada saat ini itu sangat-sangat membantu menurut saya pribadi ya. Karena saya coba cerita sedikit pengalaman saya. Jadi saya pernah dapat buyer untuk membeli suatu komoditas itu cuma melalui dari trades bang. Jadi algoritma trades untuk saat ini, apalagi untuk berbisnis ya, itu sangat-sangat bagus. Jadi ada satu topik yang cukup terkenal di trades itu adalah business trades. Nah, di situ banyak supplier-supplier tangan pertama yang kita bisa langsung dapetin komoditas ataupun barang dari supplier tangan pertama tanpa harus kita beli ke calo ataupun
1: lewat perantara.
2: Atau lewat perantara seperti itu.
0: Oh, gitu. Oke, kalau kita bicara era digital saat ini, kira-kira ada tantangan nggak sih membangun kewirausahaan di era digital saat ini?
2: Kalau untuk tantangan itu pasti ada, Bang, karena memang semakin luas perkembangan teknologinya, semakin banyak juga pesaing yang yang juga bermain di dalam seperti itu. Nah, hal seperti ini yang kita harus menjadi mempunyai unique point tersendiri dari apa yang pengen kita jual atau pasarkan di era digital seperti itu. Nah, unique point-nya harus dapat dulu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Haikal, dan juga kita ke Bang Bintang. Bang Bintang, kita berada di ujung kebersamaan, dan juga Bang Haikal. Kira-kira arah mau dibawa kemana nih arah HIPMI 5 tahun ke depan begitu? Dan mungkin sebagai penutup, ada ajakan nggak kepada generasi muda kita saat ini untuk ya istilahnya berkontribusi lah dalam kewirausahaan begitu, Bang Bintang?
1: Oke, untuk babak baru HIPMI Perguruan Kalimantan Barat, ya ini bukan sekedar awal kepengurusan baru, melainkan awal juga komitmen baru. Ya, kita ingin juga hadir sebagai wadah, Bang. Wadah yang baik untuk kawan-kawan di Kalimantan Barat, bagaimana kawan-kawan kita ini lahir dan kita ini tinggal di daerah yang kaya. Namun bagaimana di daerah yang kaya ini kita mampu sama-sama memaksimalkan bagaimana potensi daerah kita yang kaya ini, kita juga mampu memaksimalkan potensi itu. Jadi semoga HIPMI Perguruan Tinggi dapat menjadi rumah yang baik lah, Bang. Amin. Untuk sama-sama mengasah, sama-sama bertukar pendapat, sama-sama berbagi sharing ilmu, kan. Ya, tadi Abang bilang tentang pemanfaatan teknologi, sebenarnya kita pandang ini sebagai efek yang baik. Bagaimana teknologi ini dapat kita manfaatkan untuk kita mampu memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Barat. Jadi ya, the mix, bagaimana teknologi dan gaya pemasaran itu mampu mendongkrak lah ya, sukumra. Itu sih. Palingan untuk di penutup di akhir, buat kawan-kawan mahasiswa yang ada di Kalimantan Barat yang ingin bergabung ke HIPMI Perguruan Tinggi, kita sangat terbuka. Buat kawan-kawan yang juga berada di Universitas Tanjung Pura, Muhammadiyah, terus Politeknik Negeri, UPGRI, IAIN, Poltekkes, dan Universitas Terbuka Sanggau, 7 kampus yang sudah kita lantik. Sekarang 7 kampus tersebut sedang melakukan open recruitment. Ayo kawan-kawan, jangan sampai lewatkan kesempatan emas ini. Disinilah kawan-kawan mungkin bisa mendapatkan banyak lagi kawan-kawan lain untuk saling memaksimalkan diri sebagai wadah yang baik, tempat yang baik. Mungkin itu saja sih, Bang.
0: Oke, terima kasih Bang Bintang, Ketua Umum. Siap. Dan Bang Haikal, kira-kira harapan Anda terhadap kepengurusan baru ini ya, apalagi Anda juga sebagai pengurus baru juga ini ya, agar meninggalkan legasi yang baik ini seperti apa juga, dan mungkin pesan inspiratif apa yang mungkin disampaikan agar berani menjadi mungkin ya pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja begitu. Silakan, Bang.
2: Harapan saya untuk kepengurusan tahun ini yang bakalan berjalan 2 tahun ke depan, saya harap kita bisa menjadi wadah lah untuk teman-teman yang sekiranya kita ingin berjuang atau ingin bertumbuh bersama, yang pengen yang mungkin kedepannya kita bisa menjadi entrepreneur-entrepreneur muda yang bisa berbakti dan mengabdi untuk daerah kita tersendiri, yaitu daerah Kalimantan Barat, kan. Nah, saya harap kami teman-teman sebagai calon-calon pengusaha muda ke depan, ketika sudah lulus kuliah, kita bisa lanjut berjenjang di HIPMI maupun itu BPC ataupun langsung ke BPD, untuk bisa berdikari dan mempunyai manfaat lah untuk daerahnya masing-masing seperti itu.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bang Bintang Nugrah Pratama ya, Ketua Umum HIPMI Kalbar ya, dan juga Muhammad Ahikal Al-Idrus, Sekretaris Umum HIPMI PT Kalbar. Mudah-mudahan sukses selalu, dan lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya. Dan kalau ada apa namanya kabar terbaru dari HIPMI, mungkin bisa langsung kotak-kotak kita nih.
1: Boleh.
0: Baik, terima kasih kedua narasumber kita di malam ini, dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Ngobras-Ngobrol Bareng Komunitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Anda masih bersama kami di kesempatan kali ini, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu di malam ini kami menghadirkan berbagai lagu yang bisa Anda request ya. Saya sebutkan satu persatu. Ini yang cowok dulu ya, ada The Mercy, Tiada Lagi, ada Panca Pondak ya, Aku Cari Jalan Terbaik, ada Naif ya, Jauh, ada Jikustik Untuk Dikenang, ada Fadi ya, Fadi Harmoni, ada Peter Pan Topeng, ada Obi Mesek, Hitam Putih Potomu. Yang cewek saya punya Rati Perwasi ya, judulnya Surat Cinta. Ada Reza yang kedua, ada Ratus Ribu Cinta, Memes Terlanjur Sayang, ada Titi DJ Semua Salahku, Krisdayanti Bersama Anang Demi Cinta, Rita Effendi Dunia Tanpamu, Nia dan Niati Burung Pun Ingat Pulang ya, ada Benci dan Rindu, Benci Tapi Rindu, Endang Estaurina. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang Budi,
0: Beno, apa kabar?
1: Mas, awal-awal tertidur nanti.
0: Apa kabar?
1: Lagu Rati Purci tadi tuh.
0: Tak dengar dia.
1: Ada tak dengar Suhat?
0: Oh iya ke?
1: Hujan Bang Budi.
0: Oh mantas lah. Rati apa tadi? Rati Purwasi.
1: Tadi Bang Budi bilang sehat.
0: Sehat. Saya tanya apa kabar?
1: Ini dah betul lah dengar.
0: Lagunya apa tadi channel?
1: Itu Rati Purwasi tadi. Apa judul?
0: Rati Purwasi Surat. Surat apa tadi? Surat Cinta.
1: Surat lah. Apa Burung Terbang Ingat Pulang?
0: Burung Pun Ingat Pulang itu Nia dan Niati.
1: Hilang suara Bang di HP ni Bang Widus.
0: Nia dan Niati.
1: Besarkan radio. Nanti berdering pula gitu kan.
0: Okay.
1: Besarkan volume.
0: Nia dan Niati, Burung Pun Ingat Pulang.
1: Itu siapa penyanyi ya?
0: Itu.
1: Itulah dah.

0: yang mana, Ratu Perwasi kan Nia dan Niati?
1: Kalau yang burung ingat pulang tuh Nia dan Niati.
0: Nia dan Niati.
1: Ah udahlah itu ya lah.
0: Okay.
1: Nah, buat Bang Budi. Sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat mana Bang Jafar ni, lama tak dengar ni Bang Fahri dah. Kak Nila semoga sehat selalu juga. Amoy, Abah dan Uminya semoga sehat selalu. Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Mamak Mukmin, Ayu Grepa satu paket. Lanjut di selat panjang satu paket. Sekompong ada Bang Suko, Tina, ada Emma Serpa, Bang Juna yang dalam selimut ketemu Ana. Makin sejuk ni bergulung nak empat Emma ni. Abu-abu Ana. Bang Andre Upan juga, Kak Ani, Gang Korma. Nah, tadi tu kan api padam Bang Budi, tak bisa masuk ke mana-mana. Dengar ya kita. Jut. Ada Mak itu Mak Yohanas Wardi orang dan Sungai Rengat. Lanjut. Ada Dino juga pas Pak Mok dan Mak Mok. Ada juga Mbak Tini, Niko, Anista di Uka, Bang Heman, Mak Iwek juga. Ada Rani Maharani, Bang Boyka, Pak Asmara. Ada juga Lina Pantikal, Ina Pungkas, Atika Sukulanting, Mbah Kakong. Lanjut, ada juga Kang Tabib Ade, juga Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, Bang Rosi, orang ganteng di Imbon, Samur Jana. Lanjut. Bang Gamli juga sama Kak Jenang. Itu siapa, Bang Amin Sanjaya, Awi, Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Mak Yanti CE, Bang Sulai juga. Siapa yang belum disapa? Saya pergi sekompong di Sambas Bang Budi. Ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin. Ada juga Bang Teh, Wan Usu, Wan Aci, Tia, Nia, siapa pergi? Ella. Dan semua-semua yang di Sambas tu. Dan Nius, Pak Pon di Singkawang, Bang Badol di Kaltara, Bang Deden, Diona di Kupang. Yang lainnya mua-mua lah.
0: Okay.
1: Tampak terkecuali dari yang nama sampai itulah ya Bang Hamdan Hana, mua-mua.
0: Okay.
1: Tampak terkecuali di bungkus habis. Makasih Bang Budi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita di Bakau Ruang Rindu.
2: Ruang Berpegi Rindu. Memang gue lagu Bang Budi.
0: Nah, ada orang ganteng. Nah. Apa kabar Bang Wardi?
2: Sehat Bang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sila.
2: Lagu Memes ya Bang,
0: Terlanjur Sayang. Memes Terlanjur Sayang. Oke, boleh. Silakan.
2: Pertama, nyapa-nyapa sikir ini Bang. Bang Budi, keluarga, semoga selalu.
0: Amin.
2: Amin. Buat Cik Nol juga tadi tu Bang ya. Bakau juga Bang ya. Buat Aura Pak Mok. Mak Nurul juga Bang ya. Bang Jafar, Kak Nila, aku masih dengar. Buat ini Bang Hendra Mempawa. Buat Bang Awi. Buat Bang Amin Sanjaya. Bang Osi Kak Nujana. Pak Super Butina juga Bang ya. Cik Mang Ismail juga Jongkat. Kak Amoy, Ibu Ana, Mak Sam, Manjang, Kak Imel dan semua-semua tak kecuali Bang ya.
0: Oke.
2: Mak Budi, semua bertugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, makasih Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi, kita di Sungai Rengas. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gua putus nih? Udah putus nih? Udah putus Manjan?
3: Ayo cari putus
0: lah ya. Manjan lo.
3: Atas lagu ya lo. Ha, ah, lagu Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu, oke.
3: Okay. Nah, salam-salamnya buat Bang Budi, sehat keluarga. Yaitu Kak Mimi, Bumi dan cewek dua tuh. Jadi anak soleh dan soleha, selamat bertugas. Lancar, bawa rezekinya. Siapa cita-citanya? Amin. Nah, terus Jenor tadi itu Wardi Awi, Bang Yahya Bastia, yang jaga suara. Ayah mati lampu nih. Di bawah nih. Terus Hendra Gunawan.
0: Sama
3: juga. Terus Pak Katina. Terus Bang Juna Imaselpa, Bang Rosina Rejana, Tratang Hulka Sri, Mak Kemenjar Bia, Bang Anna Andriopan, terus Bang Jeka Ani, Bang Wak Meliwa Jena, Aura Pak Mo, Amin Sunjaya dan Kak Ayang, Bang Gino dan Kak Marninya, terus Mama Ririn, Erni cantik banget, kaulah. Terus Diana di Kupang, Faridah di Palung, Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Padri, Bang Badol, Long Del, Kak Long Siti, Mama Ririn, Mama Iti, Mama Mokmin, Manis Manila, semuanya Bang ya.
0: Oke.
3: Okay. Empat kita tidak menyanggah satu persatu, tidak mengurangi cinta kasih sayang manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Makaulah. Makasih Bang.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti sudah bersama kita. Berarti ada tiga lagu ya. Oke, pendengar dimana pun berada, kita break dulu. Kita dengarkan tiga lagu yang sudah di request Anda di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Dian Niati, Burung Pendengar Pulang, Terlanjur Sayang dari Memes, dan juga Endang Estorina, Benci Tapi Rindu. Tapi di sini di Pro 1.

Reverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang sampai kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau steam whispies dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu 0561734987. Kita buka kembali untuk Anda di line telepon kita atau juga line WhatsApp ya 0811570 1042. Di Ruang Rindu di kesempatan kali ini kita ajak Anda untuk terus bersama kami dengan lagu-lagu pilihan yang bisa Anda request ya di 0561734987 atau di 0811570 1042 ya. Silakan yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang merapat melekat. Yuk. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya. Ayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa? Apa lah dengan kita ni? Ayah. Bang Budi, apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
1: Baik. Pontianak hujan tak ni?
0: Pontianak gerimis ni.
1: Alhamdulillah, hujan tempat ni bang.
0: Oh iya ke, alhamdulillah. Sejuk.
1: Hujan tempat ni orang milih hujan ni bang.
0: Sejuk gak ya?
1: Kena lagi.
0: Alhamdulillah. Sila-sila, ayah.
1: Lagu apa yang ada ni?
0: Lagunya cewek apa cowok?
1: Cewek ya bang?
0: Cewek, ada Krisdayanti, ada Rita Effendi, Titi DJ, Ratu Reza, Rati Perwasi.
1: Rati Perwasi ya?
0: Rasanya. Rati Perwasi, oke.
1: Okay. Wah. Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Dah ramai kena yang masuk nih.
0: Oh, ramai dah.
1: Ramai dah ya?
0: Mm-mm.
1: Buat hidup lampu dah bang
0: ni? Eh? Alhamdulillah.
1: Mati lampu tadi tu.
0: Mm-mm. Siap.
1: Salam untuk Wabi ya. Mm-mm. Yang untuk Bang Yahya di Wajuk, Bang Awik di Kobar, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Jaka Suara, buat Anissa di Uka, buat Bunda Siti Satina, Yolah Nak Kumu, buat Makam, buat Cik Noli Wakau, buat Bang Amin Sanjaya, Mama Mukmin, buat Mama Nurul, Mama Erin, buat Bang Amin, buat ini Ismail Jongkat, untuk Ayu Grepa, untuk Bu Ana, untuk semua-semua lah Bang Budi ya.
0: Okay, siap.
1: Bang Budi, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam Bang Budi.
0: Okay, selamat malam, terima kasih Bang Hendra kita ya. Sudah bersama kita di Ruang Rindu. Silakan 0561734987 yang ingin bergabung di line WhatsApp dan juga line telepon kita ya. WhatsApp tuh ya agak gimana ya? Agak putus-putus kita, tapi tak apa-apa. Lanjut lagi Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Bang Awi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Awi?
2: Alhamdulillah, sehat Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
2: Lama tak kamu kasih Bang Budi ya.
0: Betul.
2: Berbulan, bertahun ya.
0: 20 tahun dah.
2: Lebih lah, 20 tahun.
0: Sibuk apa nih Bang Ali?
2: Ah?
0: Sibuk apa?
2: Sibuk mencari kesibukan, tak dapat-dapat.
0: kok bisa gitu?
2: Dasar Bang Budi.
0: Hancur.
2: Lagunya generasi seru.
0: Lemarsi?
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Tiada lagi.
0: Tiada lagi.
2: Kan ku punya.
0: Oke, mantap. Asik.
2: Tiada lagi. Jangan harap.
0: Habiskanlah sampai selesai.
2: Oh, tak ada. Nanti habis apa ya.
0: Jadi saya tak putar lagu lagi.
2: Kalau entah kalau diputar, saya enggak diputar lah.
0: Aduh,
2: sehat ya Bang Mujer ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Jadi sudah lama, mungkin sebulan lebih ya, yang saya masuk gabung sama Bang Budi ya. Lama lah. Ya lah, Bang Mujer semoga sehat selalu, keluarga juga sehat ya.
0: Amin.
2: Lancar rezekinya, muncul keurusan lah ya. Dunia akhiratnya. Terima kasih buat siapa dari Anda ya, Bang Anda dari Mempawa ya. Buat Wabi juga, buat Tanda Yahya, buat Aura Pak Mo, buat Cekno Bakal juga ya, ya. Buat Mak El Jungka, buat Mbak Nisa juga, buat Koko Wandi, buat Abu Swagab dan Kak Ina ya, semoga kasih pulih lah kesehatan beliau ya, Kak Ina ya. Buat Mbak Yanti juga, Bang Sulai, Koko Wandi, selamat malam Koko. buat Kak Guri Abang Hamzah Hamzah juga ya, buat Mama Ririn, Mak Yakin, Mak Nurul, Mama Mokmin juga ya, buat Mbak Kartung Jaretok, Mbak Antandai, Bang Jawapan juga ya, Mak Kam di Perita Ereng, buat Zalfia juga, Mas Jalmawan juga di Perita Ereng juga ya, buat Mbak Ayu Reva, Ayu, Mbak Ayu gimana, Maluku Tengah ya, buat Diona juga, selamat sore Diona. Kemudian Bang Dino ya, Bang Amin Sanjaya dan Kak Ayangnya, buat Bang Rosi, Kak Nurjana juga ya, Bang Super Kak Tinganya, Mbak Emma Sherpa, Bang Dunai, Mbak Putra Tanghul, Bang Putra Tanghul dan Kak Seriknya ya, buat Enmi juga ya, buat Mak Yang Siti, gabungin Mak Yang Siti buat email juga di Kuala.
0: Okay.
2: Dan yang disambas banyak juga ya, Pak Ubi, Pak Ustu Busi juga ya. Wan Ustu, Wan Aci juga. Bang Arimin, Ella, buat Mia. Dan buat semua lah, Bang Budi ya.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lah ya, semoga bersehat selalu. Bagi yang sakit, semoga sabar dan lekas sembuh.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awi kita yang ganteng, yang lawa di Kota Baru. Lanjut lagi 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 yang ingin bersama kita, silakan. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang merapat melekat. 0561-734-987 Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Talo. Jongkat ya, maju.
2: Iya.
0: Bang Yai, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ah, sila.
2: Lagunya Kris Dayanti.
0: Kris Dayanti, boleh.
2: Salamnya pertama buat Bang Budi lah, keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus untuk pendengarnya fotokopi Bang Awi
0: ya. Bisa ya fotokopi ya.
2: Bisa.
0: Boleh lah, boleh.
2: Buat Budi kalau bertugas tetap semangat.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya ya di Wajo sudah bersama kita pada malam ini. Lanjut lagi kita dengarkan 3 lagu ya yang sudah disiap saya hadirkan. Saya enggak tahu nih WhatsApp-nya kenapa enggak ada yang telepon nih. Apakah ada gangguan? Saya pun enggak tahu nih. Ya udah nanti kita tunggu lagi ya teleponnya atau juga di WhatsApp-nya ya 0561734987 atau di 0811570142. Ada Rati Purwasi Surat Cinta dan Mbak Siti ada lagi dan Demi Cinta Krisdayanti dan juga Anang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya, telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahoman, Barit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: saatnya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hujan cukup deras ya, mengguyur tepatnya di depan studio kita nih, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan di malam ini di program 1-0561-734-987. Kita buka line telepon kita. Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Pak Busyada ya.
1: Nah, dengan Pak Busyada.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lama tak dengar nih. Waduh, petirnya menyambar.
1: Lama Bang Budi kali.
0: Hah?
1: Yang Bang Budi kali yang lama enggak dengar saya. kalau saya itu malam itu.
0: Oh, gitu. Iyalah, berarti kurang lebih lah ya.
1: Ya lama lah, saya pun lama lah ketemu Bang Budi ini.
0: Siap.
1: Sekali ketemu, disambung oleh petir yang menggelegar. Mudah-mudahan aman-aman aja.
0: Amin. Silakan.
1: Lagunya Pak?
0: Lagunya apa nih?
1: Boleh kan dengar lagu yang ada di playlist?
0: Wah, lagunya cuma yang ada di list nih, Pak Buswada.
1: Apa-apa tuh? Apa-apa.
0: Yang cewek apa cowok nih?
1: Yang cowok lah
0: tuh. Cowok ada Pance, Ku Cari Jalan Yang Terbaik, ada Naif, Jauh, Jikustik, Untuk Dikenang, Harmoni, apa namanya, Padi Harmoni maksudnya, ada juga Peter Pan Topeng sama Obi Mesak, Hitam Putih Potomu.
1: Yang perempuan?
0: Rita Effendi, Dunia Tambahmu, Titi DJ, Semua Salahku, Ratu Seribu Cinta, Reza Yang Kedua.
1: Yang pertama
0: Pance.
1: Ah, itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Abang Awi. Kemudian untuk Julaiha, kalau masih dengar lah ya, Julaiha Hamdan Hananya. Nah, terima kasih untuk Cino yang telah menyapa, terima kasih Wardi juga. Muka itu buat Manis Manila. Untuk ini abang-abang Lidi di Sungai Duri. Untuk Anista di UK, Anista UK, mudah-mudahan nggak hujan ya, kalau pun hujan mudah-mudahan aman-aman aja. Untuk Anista di UK, salam sayang selalu. Kemudian kita ke Sambas. Di Sambas, belum, sebelum sana ada Kanda Yahya, untuk Kanda Yahya ya. Untuk Kanda Yahya. Untuk Diona di Kupang, untuk Ayu di Maluku. Itu kita ke Sambas, ada di Sambas, ada Bang Pohadi, ada Naki Busri, ada Limin, ada Iman Nabila. Setelah itu, kemudian setelah itu ada Abang Padilah, kemudian ada Adi Rosadi di Simbang 4 di Sambas, ada Lukman di Mangge. Setelah itu ada Rodia di Palu, Iku. Ada Pina juga, ada Mai, kemudian ada Pintilati di Arung Parat. Dan juga ada Rohani Rohana yang di Malaysia, di KL Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, setelah itu, kesininya untuk siapa lagi ya?
0: Waduh, sampai lupa ya?
1: Itu banyak lupa nih. Ya, untuk ya, untuk semuanya lupa benar. Untuk makam. Halo makam.
0: Okay.
1: Untuk ini, untuk juga Manjang Siti, mudah-mudahan hubungan asmaranya tetap akrab.
0: Amin.
1: Dan sampai ke Pelaminang, ke harapan kita.
0: Amin.
1: Untuk anak Tandra juga, mudah-mudahan anak Tandra pun juga hubungan asmaranya akrab, dan juga anak Tandra itu harapan juga sampai ke Pelaminang. Untuk semua-semua lah ya, banyak-banyak lupa Pak tadi. Mohon maaf banyak lupa nih. Semua-semuanya tanpa terkecuali. Dan untuk Bang Budi, terima kasih Bang Budi Mantahir.
0: Oke, sama-sama Pak Buswada.
1: Untuk makmur, sakinah, mawaddah, rezekinah, murah, duitnya banyak.
0: Amin.
1: Menjadi orang kaya.
0: Amin, ya Allah.
1: Menjadi orang yang soleh.
0: Masya Allah, amin.
1: Oke, selamat berhujan-hujan. Dan selamat menikmati hiburan dari RRI Pontianak. Dan juga selamat menikmati hiburan dari sang petir yang menggelegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buswada ya, sudah bersama.

0: kita lanjut lagi. Ruang rindu terputus, coba lagi 0561734987 atau di 0811570142, itu nama kita ya di ruang rindu kita di malam ini. 0561734987 atau di 0811570142. Mungkin di tempat Anda juga sama ya, hujan ya, rata lagi kayaknya. Ruang rindu,
1: ruang rindu, berbagi rindu, memori dalam rindu. Apa ya, lupa ya, di ruang
0: memori dapat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Manis Manila. Udah 2-3 bulan nak masuk ini tak bisa-bisa Bang Budi.
0: Kenapa?
1: Sakitnya Bang Budi. Ngapa beruntung benar nasib Cik Nor, nasib Wardi, nasib Panjang Siti itu. Nasibnya bagus-bagus, bisa masuk terus.
0: Gitu.
1: Lupa salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagu dulu apa salam dulu?
1: Lagunya apa bro?
0: Cewek cowok?
1: Cewek lah.
0: Cewek, ada Reza yang kedua, Ratus Ribu Cinta, Titi DJ, Semua Salahku, Dunia Tanpamu dari Rita Effendi.
1: Dunia Tanpamu.
0: Oke.
1: Nah, terus salamnya buat pertama buat Bang Budi. Makasih udah bisa masuk saya acara Bang Budi.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, pulangnya tidak ditimpa hujan.
0: Amin.
1: Yang keduanya sesenggol Bang Awi. Terus Bang Yahya, Mak Long Ana, Manjang Siti udah tadi ya. Aura dengan Pak Mo. Bang Ismail. Bang Ismail, Bang untuk Bu Jaleha. Terus Pak Herman, Mbak Si, lupa nih itu Bang Japar. Lama Pak Lung Japar nak masuk nih. Pak Lung Japar, Koko Ali, Koko Wandi, Kak Tini, Bang Jack, Bung Padilla, semuanya lah ya. Buat Bang Budi makasih banget.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Manis Manila ya udah bersama kita. Alhamdulillah. Lama tidak mendengarkan, alhamdulillah ini bisa gabung nih ya. Nama-nama Ayu Krepa minta lagunya Abi Maestro. Salam untuk semuanya, udah salam. Salam juga untuk semuanya buat Mas Budi. Selamat bertugas, hati-hati pulangnya. Oke, makasih Kak Manis Manila ya. Oke, lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570142 ya, yang ingin bersama kita di malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, silakan yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang merapat melekat. Lanjut, ruang rindu terputus. Coba lagi, jangan malu-malu ya. Malu-malu nanti tidak dapat lagu. Yaudah deh, saya putarkan 3 lagu yang request siapa tadi, Mbak Ayu ya, Ayu Greva, lagunya Obi Mesak. Oke, kita hajar. Wah, hajar gak tuh, kita gas ya. Oke, tetap di sini ruang rindu, ruang luar bagi rindu memori lewat lagu. Berarti saya punya pance untuk lagunya Ku Cari Jalan Terbaik, ada juga Rita Effendi ya. Judulnya tadi Dunia Tanpamu. Berikutnya ada Albi Mesak. Oke. Hitam Putih Fotomu.

program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat, makin sehat.

Mungkin bagi kita, menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami atau menemukan kami ya di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Yuk, bisa 0561734987 atau di 0811570142. Ruang Rindu. Berbagi Rindu. Iya.
1: Baru balik.
0: Sedap.
1: Baru mijit badan orangnya mau balik.
0: Wih, mantap. Cair.
1: Cair
0: lah nih.
1: Cair. Hujan tanah cair banyak.
0: Wih, sedap. Sini makan.
1: Apa lagu tu?
0: Mau lagu yang mana?
1: Apa cewek, apa lagu ini?
0: Cewek ada Titi DJ, Semua Salahku, ada Ratu Seribu Cinta Reza yang kedua.
1: Wow, Seribu Cinta ya lah, yang cinta tu, Seribu
0: Tibu,
1: tak
0: tentai. Ay, sedap. Ya mabuk kepayang ni.
1: Ancur eh. Dek, waktu gue tak ada makan tak ada. Masih macam biasa ya kawan. Ha ya. Assalamualaikum kat Budi ni. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Mimi ni, ada siapa ni kecil ni kucil lo. Biar lancar kerja main. Sehat-sehat semua badan.
0: Amin.
1: Salam-salam buat pengkawan. Sebab aku masuk dah ni. Mak kami tinggalan zaman lah mak kami.
0: Oh dah.
1: Itulah. Buat manjang kita dah masuk dah manjang ni.
0: Dah.
1: Yang mana mau tinggal manjang tu orang muda kita tu. Salam buat panjang kita, mudah sihat selalu manjang.
0: Amin.
1: Dengan ayah andanya Hendra Gunawan, mudah-mudahan sihat selalu. Email balas dia, Mak Amir di Siantan, Anesta di Uka, Cik Nur di Bakau, Mak Long Anak Tangrai, Kak Gulia Hari Pancabakti dengan Bahamun dan Hananya, Aura Pak Muknya, Ismail Luar Singgit, Elni Chan, Wardik, Bang Dino di Pas 9, Kak Mundinya Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Poban, Mama Ririn, Bok Subuh Sedih Sambas, Bang Didi di Sungai Rengas. Siapa gini? Bang In, Bang Bang kapal kita di kapal tu.
0: Cie.
1: Bang Andi Daupan di Jakarta, Rusi di Imbun dengan Kak Nurjana kita. Putra Tanggul dengan Seri, Pak Lung Japar kita dengan Nila, Bang Sukur Tina di Selpa, Bang Junai dengan Emanya, Wak Sangka kita di Kakap Manis Manila dengan Wak Melik, Wak Jenah kita, Bang Jack di Putra Antus di Sungai Kupah, Wak Ladung, Darul Mendalo, Koko Wali, Koko Wandik, Pak Hilman Mak Iyaknya, Ayu Gunaipanya, bersama-sama lah Pak Kali Menteri Sambas lah, bungkus habis. Tak kasih lah Bubi.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas, nak balik dengan selamat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Jang. Mak Jang pula, Mak Kam ya. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570 1042. Yang mau gabung silakan. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Yang merapat melekat. Yuk, kita bisa yuk. 0561734987. Mana telepon tadi itu? Oke, kita masih undang Anda ya di line telepon kita di kesempatan malam ini. Yuk, 0561734987. Ruang Rindu.
2: Ruang Membagi Rindu, Memori Lewat Budi.
0: Ah, siapa nih? Koko Wandi?
2: Betul.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Waduh, ada yang udah ke rumah ya?
2: Itulah, kenapa Bang Budi tak ikut?
0: Pas kerja pula tu, tak bisa saya, sian.
2: Iya, main-main lah Budi.
0: Siap, insyaAllah. Kapan lagi Budi open house ni?
2: Saya tak tahulah budak-budak tu. Suka-suka mereka ya, sudah datang.
0: Oh gitu. Siap, aman.
2: Itu si Beetle tu, si Beetle.
0: Siapa tu? Oh Bang Rosi. Betel ya sebutan dia sekarang ya.
2: Kan The Beatles.
0: Betel.
2: Betel.
0: Sila kau. Mau lagu apa kita nih?
2: Lagu tiga lagu.
0: Cewek, cowok.
2: Cewek.
0: cewek sisa Titi DJ semua salahku. Ada juga apa nih? Reza yang kedua.
2: Reza.
0: Nah.
2: Tak kenal waktu.
0: Reza satu yang tak bisa lepas. Percayalah.
2: Ada cok lagu.
0: Oh. Jadi apa yang cowok?
2: Coba
0: ada Naif jauh jikustik untuk dikenang Padi Harmoni Peter Pan Topeng.
2: Yang nomor 2 tadi apa?
0: Jikustik.
2: Aja kustik ya.
0: Oke. Okay.
2: Kualitasnya agak bagus ya.
0: Boleh Kinca.
2: Untuk Bang Budi ya. Bang Guma juga salam sehat. Dan anak-anak ya.
0: Amin.
2: Nanti lah main di sini ya Bang Budi.
0: Insya Allah.
2: Untuk makam tadi ya, salam sehat. Untuk penyiar pos 1 sampai pos 4 lah, salam sehat. Karyawan, karyawati juga ya. Dari dulu sampai muda lah ya. Salam sehat semuanya ya. Untuk anak Andrei juga ya, Ari Ica juga ya. Mama Nurul, Bapak Nurul ya. Anila dengan Bang siapa namanya tuh?
0: Siapa?
2: Suami ya, lupa aku.
0: Siapa? Yang mana?
2: Palong Jepa. Lupa tuh. Makin lupa tuh.
0: Ah, udah.
2: Bang Gusti agak lupa-lupa gak saya tuh. Bini saya tak lupa.
0: Aduh, ya kokori.
2: Masa dia bilang tiap hari di telepon saya?
0: Iya ke?
2: Udah itu dia tak ada nomor saya. Sumpah lah tu dia tak ada ngawung gini.
0: Ya. Aku tak tahu ya.
2: Tak ada tidur dia ni.
0: Slow jadi. Acok eh.
2: Aku pun terkenal ni, rasa.
0: Ah ya ke?
2: Ada nah, aja kan itu. Ngomonglah kata aja yang malu-malu kata dia. Setan gak aku ya. Dan kasihan kan wajahnya ini bagus gak ya.
0: Upu kena ya.
2: Upunya ngajak gitu ya.
0: Udah ini aco kopi gula kata Pak Kam.
2: Nanti mati tak tahu gak kata dia.
0: Ustaz Trio.
2: Kena aku doang kata dia.
0: Aja.
2: Awi udah sini, Awi.
0: Oh iya.
2: Datang.
0: Alhamdulillah, mantap lah tuh.
2: Malam Awi ya.
0: Untuk
2: dia nanti kupang lah, salam sehat semuanya. Untuk kawan-kawan semua lah, Bang Budi. Saya mau kirim untuk Sri Kota Baru dengan si Betty ya lama. Dengar dah beliau tu. Salam sehat lah Sri ya. Mama tak kirim dia pun tak masuk radio kan. Semoga Sri sehat ya.
0: Amin.
2: Anaknya kan kemarin meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru tahu saya.
2: Umur 21 loh Bang Budi.
0: Yang mana?
2: Anak.
0: Wah terputus. Ya saya terus berduka cita ya untuk Kak Sri. Ini Kak Yanti ya. Waduh. Saya baru dapat informasi nih. Mohon maaf. Ya, mudah-mudahan juga semoga tetap diberikan kesabaran. Semoga juga apa namanya di lapangan kuburnya diberikan kesegaran kuburnya dan yang keluarga yang ditinggalkan pun tentunya diberikan kesabaran lah ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi 0561734987. Kok wadah terputus kok? Mungkin kesedut kayak pulsanya ya. Pulsa sampai kesedut pula. Alias habis saldonya. Waduh, kacau nih kalau udah saldonya habis nih. Ya lanjut. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini ya.
3: Iya Bang Budi.
0: Sini Mbak Tini.
3: Lagunya yang masih cowok tuh apa Bang Budi?
0: Banyak nih. Jadi mau lagu yang mana?
3: Pilihkan lah Bang Budi.
0: Ada Naif, Jauh, Harmoni dari Padi atau Peter Pan? Buka topeng. Berarti ini?
3: Jauh Bang Budi.
0: Jauh.
3: Ya. Ya.
0: Oke, okay, Naif ya.
3: Salamnya terutama buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Salamnya dijamah dari A sampai C tanpa terkecuali, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tini. Makasih ya. Mbak Tini udah tiga lagu nih. Udah di request lanjut lagi. Kalau ada satu lagi penelpon, kita langsung tuntaskan bersama kita di Ruang Rindu ini. Ancol kopi gula ke Mak Kam. Nah, kalau udah ancol kopi gula, tinggal tambah air panas ya. Tambah air panas, mendidih, aduk-aduk sikit, dan langsung air kopi air. Ruang Rindu terputus, coba lagi 0561734987 atau di 0811570-1042. Oke, okay? Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Ruang Rindu, Koko.
2: Anak Seri sih udah lama meninggal Bang Budi.
0: Oh. Bulan berapa tuh
2: kok? Umur 21 gitu ada. Main futsal lah kemarin.
0: Gitu. Siap.
2: Jantung. Semoga tabah lah.
0: Amin.
2: Kita umur 21 udah anak tuh baru gitu.
0: Yang cewek atau yang cowok nih?
2: Cowok.
0: Oh cowok.
2: Abang si Betty-nya.
0: Iyalah. Saya baru tahu nih kok.
2: Udah lama sih Pak. Ya hampir setahun lah. Atau setahun ke setengah tahun. Setengah tahun saya rasa.
0: Bisa jadi ya.
2: Semoga tabah lah ya, anak udah besar itu meninggal ya.
0: Amin. Betul.
2: Itulah tulang punggung kita.
0: Betul. Nggak nyangka gak ya?
2: Semoga beliau itulah ya. Jadi beliau kan lama nggak masuk radio kan. Masuklah Sri.
0: Oh Sri ke Kak Yanti?
2: Sri.
0: Oh ya Allah salah dengar saya ya Allah ya Rabbi.
2: Sri. Sri mungkin tahu kamu kan?
0: Tahu Sri Kobar berarti ya?
2: Sri Kobar. Bukan Yanti. Yanti pun sakit kan?
0: Ya Allah lekas sembuh lah.
2: Anaknya ya untung anak pinter gak sekolah. Juara pula tuh. Tahunya udah dua-duanya udah SMA, satu kelas dua kelas satu Yanti tuh. Ada ke rumah dia tuh sakit. Nyampe gak dia tuh?
0: Gitu siap.
2: Iya lah Bang Budi, nanti siap. Orang ku masih nih lah.
0: Oke ya.
2: Semoga bisa cakopi ya.
0: Siap, amin, mudah-mudahan. Anciang.
2: Anciang. rupanya di gang tuh di situ ada jual itu.
0: Jual apa?
2: Ada jual ayam, aku baru tahu.
0: Woi, ayam potong.
2: Enggak, ayam udah jadi tinggal makan.
0: Woi, sedap tuh.
2: Ayam Nusa.
0: Woi, boleh.
2: Pas masuk gang tuh ada itu.
0: Woi, ini baru mantap.
2: Tinggal kau sih ada duit ya.
0: Ancol ya.
2: Kalau kau sih ada duit, udahlah jangan sana ya.
0: Iyalah.
2: Nanti masuk rumah jangan lupa tuh.
0: Apa tuh?
2: Lihat meja yang 4 meter.
0: Wih, sedap panjang meja.
2: Ada lihat tak kamu?
0: Belum.
2: Oh bang, jahat gak Bang Dosi? Bang Japa.
0: Karena tuh saya dadakan tuh pas kerja Pak tuh, jadi enggak bisa datang.
2: Ada di foto-foto, tadi kirim kamu.
0: Ada kirim di grup cuma tak lupa saya.
2: Oh,
0: lihat dah.
2: Oh. Tanur nih, tak cantik nih.
0: Tapi
2: baik dia orang.
0: Main waktu lain kesempatan kita bisa main-main sana.
2: Gua udah marah Kak Nur tuh supir saya.
0: Oh, sedap.
2: Semoga sehat lah beliau tuh.
0: Amin.
2: Yang tak tahan tuh anaknya itu. Ambil kita ngondama di kencleng-kencleng di rumah. Tanur yang pening.
0: Ah.
2: Putus tali gitar John.
0: Ah, udah.
2: Bang Do, Bang Do itu bintang bukan.
0: Hancur. Udah-udah emang gitu, Mang.
2: Di pikulan, kita rumah tuh sama
0: sini. Ya. Oh, okay, siade.
2: Eh jangan putus kata dia. Ada ini masuk lagi. Tadi itu
0: terakhir terakhir. Coba, udah muda lah kau ya.
2: Ah iyalah. Mau bilang apa anak kecil kan?
0: Oh.
2: Kita tak apa. Kita pernah kecil gak?
0: Betul.
2: Nanti datang bisa karaoke ya. Wah.
0: Asik siap. Ini yang saya tunggu nih.
2: Itu si Better kemarin nyanyi itu lagu Oma pula tuh.
0: Woi, sedap. Habislah satu album dia nyanyi nih.
2: Kak Elni juga nyanyi kemarin. Elni itu bilang luar biasa Jawa amat gitu deh. Aku bilang nanti kasih lagunya ya.
0: Acau ya.
2: Ayolah Bang Budi.
0: Oke okay, siap.
2: Nah, kapan-kapan kita kongkol lah.
0: Baik, siap, aman, terlaksana.
2: Oke, okay. Selamat malam, salam sehat.
0: Selamat malam kembali Koko Andi, makasih ya udah bersama kita. Ya udah, kita dengarkan tiga lagunya di kesempatan kali ini, mendengar masih di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Tiga lagu terputar enggak ya? Insya Allah terputar semua nih. Oke, saya punya tiga lagu. Yang pertama ada Seribu Kata Ratu, terus juga ada apa tadi? Untuk Dikenang dari Jikustik, dan juga ada Reza. Ya, Naif, sorry jauh. Tentunya sekali lagi saya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sehat-sehat selalu dan tetap di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Bentar, maksudmu sampah kan, Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu.

0: Mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 area report Nara, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Hujan ini cukup awet nih ya pendengar ya. Kami ajak juga untuk Anda tetap waspada ya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya apa? Ada banjir dan lain sebagainya yang tentunya mengintai kita ya. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda pendengar di malam ini. Sekali lagi tetap waspada ya, jangan sampai ada barang elektronik yang mungkin terletak di bawah dan lain sebagainya, jangan sampai juga Anda tetap lengah ya. Oke, kita masih dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 Anak Informasi dan Inspirasi, dan masih bersama saya Budi Mantahir di malam ini yang hadir di tengah-tengah Anda. Dan kita nikmati berbagai lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda, menemani Anda dalam beraktivitas di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan sehat selalu, yang sakit semoga tetap diberikan kesembuhan dan tetap semangat ya. Oke, kita masih nikmati. Kali ini saya punya miliknya Cakrakanto untuk Anda.

Ibu Pamungkas sudah kita pada malam ini. Selamat beristirahat untuk Anda. Terima kasih dan terus dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia ya. Oke, besok pagi kami akan kembali menemani Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama

0: untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
1: And will now expand by another 1,000.
2: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura

0: atau bahkan yang tahu hanya negatifnya saja. Tetapi orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu negatif dan positifnya. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini itu maka kita harus lakukan perencanaan yang matang. Nah, bagaimana melakukan perencanaan yang matang? Tidak usah bingung, ya. Jadi Allah sendiri sampaikan itu banyak kisah ya, bukan mulai dari kisah Nabi kita, kemudian kisah para ulama kita, bahkan kisah guru-guru kita, kisah tetangga kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, banyak yang menjadi inspirasi kita itu ketika kisah-kisah orang yang tidak berhasil, kemudian bagaimana dia bangkit untuk tumbuh dan berkembang menjadi yang lebih baik. Jadi tipsnya Bu, tipsnya ini wallahu alam bisawab, dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian semangat saya pribadi untuk melakukannya, tidak hanya untuk menyampaikan. Yang pertama itu Bu, yang pertama kalau menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang pertama itu adalah pertama yang tadi cerdas, harus cerdas. Harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena ini bicara tentang hati. Karena hati itu sangat memahami tentang kebaikan ya. Itu artinya bahwa hati itu juga membaca tentang keburukan. Yang kedua itu ada namanya semangat, Bu. Ya, jadi orang yang cerdas itu, Bu, orang yang tahu baik buruk, orang yang tahu untung rugi, maka kemudian efeknya itu adalah semangat. Jadi ada namanya hirsun ya. Jadi semangat. Orang yang lemah, loyo, lesu, Bapak Ibu sekalian, itu biasanya itu karena ada pengetahuan yang dia tidak dapatkan. Ya, pengetahuan yang dia kurang kurang pahami. Nah, maka kemudian ketika orang atau cerdas maka bermanifestasi kepada dirinya itu berefek itu semangat. Nah, maka kemudian kalau orang semangat, kalau kita semangat, itu nanti akan muncul kesabaran. Ya, jarang ada orang yang semangat nggak sabar, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada orang yang semangat menggebu-gebu kemudian tidak sabar itu berarti belum semangat. Karena orang yang semangat itu adalah orang yang mau maju maju ke depan dengan tujuan yang baik dan benar dan mendapatkan ridho Allah, ridho Rasulullah dan keridoan semua makhluk ya. Dan kalaupun mundur itu juga itu karena dengan tujuan yang baik kan ada perhitungan yang matang. Maka orang yang semangat itu pasti ditunjukkan dengan apa kesabaran. Nah, kemudian yang berikutnya kalau sudah pasti dia itu mau berkorban atau bahasa lainnya itu pasti dia itu akan berusaha untuk mencari modal ya, mencari modal bagaimana dia bisa bertahan, mempertahankan apa pekerjaannya, mempertahankan dagangannya itu. Dia akan berkorban. Orang sabar itu pasti ditunjukkan dengan apa? Kekuatan, semangat untuk berkorban. Kemudian selanjutnya kalau misalnya sudah berkorban, kemudian dia akan berusaha, Bapak Ibu sekalian, untuk mencari petunjuk atau pembimbing. Untuk mencari pembimbing yang memberikan hidayah, yang mengarah kepada pertama, semakin bertakwa kepada Allah, kemudian akan menjadi baik atau secara sosial. Kecerdasan sosialnya itu akan meningkat karena dia berusaha untuk empati terhadap apa yang pernah dilakukannya, dirasakannya itu kepada orang yang lain. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah Bu ya. Istiqomah. Nah, jadi kalau sudah istiqomah ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya kita bicara tentang yang berat-berat ya. Jadi istiqomah itu sebenarnya melakukan, mengulangi kembali apa yang baik yang kita lakukan menurut Allah, menurut Rasulullah, dan bahkan menurut pengetahuan kita itu sepanjang waktu. Nah, sepanjang waktu ini bukan berarti harus lama Bapak Ibu, tetapi lebih apa ya, apa seperti Ibu tadi misalnya membaca buku. Jadi membacanya nggak sampai 1 jam 2 jam gitu kan, tetapi itu dilakukan setiap hari 5 menit 3 menit, dan itu secara kontinu dilakukan. Dan yang terakhir untuk Ibu, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar buat kita semua. Mungkin itu Bapak.
1: Ya baik, semoga terjawabkan untuk Manjang Siti yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu lagi mungkin Pak Ustadz ya, ini ada dari Bu Istiqomah katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz katanya. Kapan waktu yang tepat bagi seorang istri boleh meluapkan perkataan amarah kepada suami? Apakah harus memendam terus katanya? Terima kasih.
0: Oke. Nah, ini sesuai juga dengan tema kita, bagaimana kecerdasan hati itu dibangun menjadi dua, ada kecerdasan emosional, kemudian ada kecerdasan sosial ya. Bapak Ibu sekalian yang pemirsa RRI Pro 1 Pontianak, pemirsa Mutiara Pagi pada hari ini. Nah, ketika kita tadi bicara tentang kecerdasan, nah ini kan dalam apa hiruk pikuk ya, dalam berumah tangga ya, ada suami, ada istri, ada anak ya, bahkan ada mertua, ada orang tua mungkin serumah ya, ada keluarga yang lain juga di rumah. Dan ini memang kecerdasan emosional itu sangatlah sangatlah penting. Karena banyak sekali Allah berfirman dalam Al-Quran, apa waqulu qawlan syadida qawlan ma'rufa kemudian waqulu linnasi husna. Ini semuanya bagaimana kita berkata yang baik sebagai manusia. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin kita lakukan termasuk juga apa yang ingin kita sampaikan itu, maka kita harus lakukan itu. Kita harus apa namanya muhasabah ya, memang apa menenangkan diri atau tumakninah kalau dalam kita sholat atau merenung, itu menjadi sangat penting dan wajib untuk kebaikan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi merenung sejenak. Kalau bagaimana cara cara mengimplementasikan untuk merenung sejenak supaya apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan tidak ke arah yang negatif atau nah, biasa lakukanlah wudhu Bu ya. Yang pertama itu berwudhu, karena wudhu itu menjaga. Kalau wudhu itu menjaga sholat kita, dan sholat itu adalah tiang agama kita, insya Allah kita terjaga. Jadi lebih apa diutamakan kita untuk apa selalu berwudhu. Bahasa lainnya menjaga wudhu, bukan menahan wudhu ya Bu. Jadi menjaga wudhu. Kalau menjaga wudhu itu ya seperti orang jaga malam. Ya kalau pagi dia pulang, nanti malam dia datang lagi. Ya artinya kalau kita menjaga wudhu, jangan kita menahan menahan apa kentut itu, buang angin jangan ditahan karena takut batal, tetapi akan menjadi penyakit kan. Tapi kemudian caranya adalah apa, ya udah kalau batal itu karena bukan kesengajaan atau karena darurat, maka kita harus berwudhu lagi. Nah, ini bagian dari bagaimana cara kita melakukan muhasabah atau sadar diri, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau kita sudah sadar diri, maka kemudian nanti kita pasti akan plong tubuh mencoba untuk membuka membuka diri. Aku ini seperti ini, ya. Aku ini misalnya aku ini emosian. Oh, ini lagi nggak ada uang suamiku nih, dan kebetulan juga ini bicara uang dalam keluarga misalnya, atau bicara masalah anak itu dalam keluarga itu bukan masalah masalah kita sendiri, tapi ini masalah kita sekeluarga gitu. Nah, itu ada kemampuan apa membuka diri. Kemudian setelah membuka diri, nah insya Allah kita coba-coba untuk pasti akan muncul efek, aku harus apa yang harus aku lakukan. Itu akan ada namanya menata menata diri. Kemudian kalau sudah kita itu berusaha menata diri, insya Allah Bapak Ibu, kita akan mengalir kepada menyemangati diri kita. Ah, oh, berarti aku harus melakukan ini. Itu namanya motiva motivasi. Kemudian berikutnya adalah dari motivasi ini sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu tidak perlu kita rencanakan, tetapi dia akan muncul dengan dengan sendirinya ya. Karena dalam surah Ar-Ra'd itu juga, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Motivasi ini adalah untuk merubah ya, merubah kehidupan kita, merubah prasangka kita, merubah emosi kita. Nah, kemudian dari motivasi itu nanti akan muncul sendirinya empati, Bu. Mulai ada rasa rasa sayang, kemudian rasa kasihan ya, kemudian rasa mengenang mengenang perjuangan suami kita gitu. Kemudian yang terakhir ada namanya decision making. Jadi ini efek-efek yang mengalir dengan sendirinya jika kita lakukan itu. Ketika empati itu sudah muncul, maka kemudian yang tadi Ibu sampaikan, saya harus seperti apa ngomongnya ini? Saya emosi saya seperti apa? Maka ada namanya pengambilan keputusan. Insya Allah keputusan yang akan kita ambil itu ketika sudah sampai di empati, Insya Allah itu akan menambah kecintaan kita, menambah sayang kita, menambah beban mengurangi beban kita. Maka yang akan keluar dari mulut kita itu adalah waqulu linnasi husna. Ya. Jadi itu adalah Insya Allah perkataan dan ucapan-ucapan yang baik.
1: Ya, baik. Semoga terjawabkan untuk Bu Istiqomah yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan mungkin Ustaz, ini karena kita sudah hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, Pak Ustaz, bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita, cerdas hati melalui bahasa dan sastra. Disilakan, Pak Ustaz.
0: Jadi apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Jadi memang kecerdasan hati itu merupakan perpaduan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial ya. Karena ada yang disebut dengan kolbun salim ya, atau hati yang sempurna ya. Jadi kita akan hidup rukun, hidup damai, kemudian baik dari diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat, jika kita mampu menjaga hati kita. Karena tadi sudah kita sampaikan dalam surah dalam Al-Qur'an itu bahwa hati itu ada segumpal darah ya, yang harus kita jaga dengan baik-baik, karena hati ini adalah kesempurnaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari perasaan-perasaan otak yang ada Allah berikan kepada kita. Jadi otak itu memberikan kita kemampuan untuk menerima menerima pengetahuan, kemudian nanti itu akan dikembalikan kepada hati yang salim atau hati yang sempurna. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua pemirsa RRI Pro 1 Pontianak dan pemirsa Mutiara Pagi pada hari ini, kita diberikan kecerdasan, ditambahkan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang berbudaya, kemudian makhluk yang memiliki rasa sosial yang tinggi. Itu saja Bapak. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, dan itu dia yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Rahnang sudah bersama kami di pagi hari ini dan sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan juga oleh pendengar kita yang sudah bergabung di pagi hari ini, baik di line telepon tadi dan juga di WhatsApp. Dan mungkin masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab di pagi hari ini, mungkin bisa nanti di lain waktu insya Allah bisa kita jawab juga, Pak Ustadz ya.
0: Ya, insya Allah.
1: Baik. Dan itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Rahnang MPDI. Dan semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ya, harus kami akhiri untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terkuat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kesehatan intensifkan program cek kesehatan gratis.
2: Anak sekolah itu berbeda jenis pemeriksaannya, kemudian untuk dewasa itu juga berbeda.
1: Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan resmi membuka Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Forprov 2 Kormi Kalbar di Kota Singkawang.
3: Forprov kedua ini bertandinglah dengan menjaga sportivitas.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kesehatan kini tengah mengintensifkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat lebih luas, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Berikut laporannya.
1: Layanan cek kesehatan gratis di Kota Pontianak saat ini tidak lagi hanya menunggu warga datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, tetapi petugas kesehatan turun langsung ke masyarakat. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini, menyasar masyarakat umum mulai dari bayi, dewasa, hingga lansia. Satu di antara warga yang mengikuti cek kesehatan gratis ialah Suestri. Lansia asal Kota Pontianak ini mengaku terbantu dengan hadirnya layanan cek kesehatan gratis untuk bisa mengontrol kondisi kesehatan, terutama kesehatan fisik.
2: Dicek kesehatan, kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, ya membantu kita lah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Septiko menjelaskan jenis pemeriksaan yang dilakukan cukup komprehensif dan disesuaikan dengan kelompok umur. Sebagai contoh, untuk kelompok dewasa tersedia setidaknya 21 jenis pemeriksaan kesehatan.
3: Kelompok usia berbeda ya, bayi itu berbeda pemeriksaannya, kemudian anak sekolah itu berbeda jenis pemeriksaannya, kemudian untuk dewasa itu juga berbeda. Tapi perempuan berbeda dan untuk lansia berbeda. Itu jenisnya banyak. Kami untuk dewasa itu sekitar yang ideal ya itu 21 pemeriksaan.
1: Saat ini pemerintah Kota Pontianak mengejar target capaian nasional sebesar 45% hingga akhir tahun, setelah mencatat angka di kisaran 15%. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Kesehatan menerapkan strategi jemput bola yang kreatif, seperti melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah, membuka gerai di area Car Free Day, hingga membuka posko kesehatan di pusat perbelanjaan atau minimarket.
3: Ya, jadi kami harapkan kepada masyarakat di Kota Pontianak, apabila belum melakukan cek kesehatan gratis ya 1 tahun sekali, untuk segera melakukannya. Bisa mengunjungi di puskesmas atau mengunjungi di event-event yang ada gerai untuk cek kesehatan gratis. Silakan datang, hanya perlu mungkin KTP yang nanti bisa dilayani.
1: Melalui jemput bola ini diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis. Program ini pun akan terus digencarkan di lapangan. Terlebih program cek kesehatan gratis ini juga merupakan program prioritas nasional yang masuk dalam astacita Presiden di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Kota Pontianak pada Kamis malam berdampak pada aktivitas pelaku usaha seperti kafe dan restoran. Seperti coffee shop Tiga Senyawa, meski harus mengeluarkan biaya operasional lebih, justru mencatat peningkatan jumlah pengunjung dan juga omset. Kita simak laporannya.
1: Dengan lonjakan pengunjung di coffee shop miliknya, barista coffee shop Tiga Senyawa Revi Setiawan mengatakan selama listrik padam, pihaknya mengandalkan genset agar operasional kafe tetap berjalan. Kondisi itu membuat karyawan harus membeli bensin secara berulang di tengah ramainya pelanggan. Menurut Raffi, banyak warga datang ke kafe untuk mengisi daya telepon genggam, memanfaatkan jaringan internet, hingga berkumpul di tempat yang masih memiliki aliran listrik. Akibatnya, suasana kafe jauh lebih ramai dibanding hari biasa. Dirinya menambahkan selama satu malam genset menghabiskan sekitar 18 liter bensin. Bahkan jam operasional pun terpaksa diperpanjang hingga tengah malam demi melayani pelanggan. Raffi mengakui kondisi tersebut membawa dampak positif sekaligus tantangan. Omset memang meningkat, namun biaya operasional ikut membengkak karena kebutuhan bahan bakar genset.
4: Pas banget tuh karena lampu juga di sini. Kami sempat kewalahan juga sih karena mati lampu. Kan karena pakai genset kan kami kan. Pakai genset bolak-balik beli bensinnya sih, itu aja sih. Terus sama posisinya mungkin karena mati lampu di berbagai tempat kan, jadi orang-orang pada keluar ya. Pada nyari tempat yang nyala listrik, terutama mau ngecas HP, mau hangout sambil kayak WiFi jaringan kan susah. Jadi pada ramai kemarin posisinya di sini. Sempat kewalahan juga, posisinya harus mengatur genset sama customer ramai.
1: Pihak kafe juga berharap informasi pemadaman dari PLN dapat disampaikan lebih awal sehingga pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Raffi berharap gangguan listrik segera teratasi agar aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha dapat kembali berjalan normal. Wilhelmus melaporkan.
0: Ratusan mahasiswa memadati ruang teater 1 Gedung Konferensi Universitas Tanjung Pura Pontianak. Mereka hadir untuk mengikuti seminar penguatan kapasitas hak asasi manusia atau HAM bertajuk Mahasiswa Peduli HAM Membangun Kesadaran Penguatan Kapasitas dan Menggerakkan Perubahan. Berikut laporannya.
5: Seminar penguatan kapasitas hak asasi manusia kepada mahasiswa ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Wilayah Kerja Kalimantan Barat dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak yang melibatkan mahasiswa. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UNTAN, Herlan mengungkapkan pentingnya penguatan HAM bagi mahasiswa. Dirinya menekankan peran krusial mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah dinamika sosial yang kompleks.
6: Tentu kita perlu adanya penguatan HAM, terutama kepada para mahasiswa sebagai agen perubahan, sebagai agen yang memberikan secerca harapan untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan hak kita, karena masih banyak masyarakat kita yang miskin, masyarakat yang tak berdaya. Ini juga berkaitan dengan HAM, karena HAM itu merasakan bagaimana menjadi manusia-manusia yang sehat, manusia yang sejahtera, manusia yang bebas dari kemiskinan.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Barat, Kristiana M. Samosir, menyoroti pentingnya peran mahasiswa sebagai jembatan literasi bagi masyarakat. Menurutnya masih banyak warga yang menuntut hak, namun kerap melupakan kewajiban. Melalui para mahasiswa diharapkan nilai-nilai P5 HAM, yaitu penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dapat disampaikan hingga ke tingkat terkecil di masyarakat.
7: Junjung tinggi nilai kemanusiaan serta menjaga keberagaman yang merupakan bagian dari praktik HAM dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih kepada anak-anak kami mahasiswa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai agen perubahan.
5: Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian HAM RI, Farid Junaidi, memberikan pesan moral kepada mahasiswa. Dirinya menegaskan pada integritas adalah fondasi utama yang harus dimulai dari diri sendiri sebelum memperjuangkan hak asasi bagi orang lain.
8: Bicara bagaimana mahasiswa tidak hanya dibekali dengan profesionalisme terkait dengan keilmuannya, tetapi harus dibekali dengan etika moral dan bagaimana keberadaban itu sinkron dengan hak asasi manusia.
5: Melalui seminar ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menumbuhkan kepedulian dan komitmen mahasiswa untuk terus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, baik di lingkungan kampus maupun saat terjun langsung ke masyarakat. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Tradisi budaya tak hanya menjadi warisan yang dijaga, tapi juga mampu mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Wakil Bupati Landak menegaskan nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara sebagai modal membangun daerah yang harmonis. Berikut laporannya.
10: Perayaan Gerebek Suro di Kabupaten Landak tidak hanya menjadi tradisi budaya, tetapi juga mempererat hubungan antar masyarakat. Wakil Bupati Landak Erani menilai kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat persatuan dan menjaga nilai toleransi di tengah keberagaman.
11: Dan kebersamaan. Ini penting kita lakukan di tempat ini agar kita saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, tidak saling mentiadakan.
10: Menurutnya, semangat gotong royong yang tercermin dalam perayaan itu perlu terus dipelihara sebagai modal membangun daerah yang

0: Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan resmi membuka Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 2 Kormi Kalbar di Kota Singkawang. Ajang yang diikuti lebih dari 3.000 atlet dan ofisial itu diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan sekaligus membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Berikut laporannya.
2: Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan secara resmi membuka Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Forprov 2 Kormi Kalbar di Mes Daerah Kota Singkawang. Ajang olahraga masyarakat terbesar di Kalimantan Barat itu diikuti lebih dari 3.000 atlet dan ofisial dari 12 kabupaten dan kota. Dalam sambutannya, Gubernur Rian Orsan mengajak seluruh peserta menjadikan Forprov 2 bukan sekedar ajang meraih kemenangan, tetapi sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, dan membudayakan hidup sehat melalui olahraga masyarakat. Gubernur Rian Orsan juga berharap penyelenggaraan Forprov 2 menjadi momentum memperkuat hubungan antar masyarakat dari seluruh daerah di Kalimantan Barat. Menurutnya, olahraga masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya.
3: Kepada seluruh peserta Forprov kedua ini, bertandinglah dengan menjaga sportivitas. Yang menang jangan terlalu berbangga, yang kalah jangan merasa sedih. Dan olahraga ini tujuannya adalah bagaimana kita bergembira bersama-sama menjaga persaudaraan dan persatuan dan kesatuan.
2: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat merupakan agenda rutin 2 tahunan yang bertujuan melestarikan olahraga tradisional dan budaya, mengembangkan olahraga masyarakat, serta mempererat tali silaturahmi antar daerah. Forprov 2 Kalbar 2006 mempertandingkan 22 induk organisasi olahraga masyarakat dan berlangsung mulai 5 hingga 12 Juli di sejumlah venue di Kota Singkawang, di antaranya Mes Daerah Singkawang, Gor Bangkilan, Harman Kampus STIH Singkawang, Lapangan Tenis Indoor Gor Krida Mandala, Rumah Adat Melayu Gor Krida Sana, serta Gor Basket STIE Singkawang. Rangkaian pembukaan ditutup dengan defile kontingen dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat sebagai penanda dimulainya Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 2 Kormi Kalbar 2026. Syarozani melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tim RRFC resmi keluar sebagai juara dalam ajang bergengsi Pontianak Futsal League atau PFL tahun 2026. Kepastian ini diraih setelah RRFC menundukkan Muhajirin FC dalam laga penutup yang berlangsung di Sport Hall UPGRI Pontianak pada Minggu malam. Berikut laporannya.
4: Pontianak Futsal Liga 2026 menjadi sejarah baru bagi dunia olahraga di Kalimantan Barat karena menjadi liga futsal pertama di bumi Katulistiwa yang menggunakan format kompetisi penuh yang diikuti oleh 12 tim terbaik Kota Pontianak selama kurang lebih 3 bulan penyelenggaraan. Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Barat, Ferry Adrian Pangki, berharap kompetisi ini berkelanjutan setiap tahunnya dengan sistem yang lebih kompetitif. Ferry optimis dengan kompetisi yang berkesinambungan, atlet lokal Kalbar dapat menembus kancah profesional hingga level tim nasional.
5: Ini sejarah baru pertama diadakan di Kota Pontianak, bahkan di Kalimantan Barat, yang sebenarnya sudah dicita-citakan dari 10-15 tahun yang lalu, baru terlaksana sekarang. Saya berharap ke depannya Pontianak Futsal League ini bisa terus mengupgrade dan di tahun berikutnya tetap terselenggara. Saya minta untuk atlet-atlet futsal Kalimantan Barat selalu menjaga kondisi, berlatih dengan giat karena dalam beberapa waktu ke depan akan ada Forprov, Prapon, dan PON, yang mana kami dari AFP Kalimantan Barat berkomitmen menggunakan 100% pemain asli dari Kalimantan Barat.
4: Sementara itu, Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan atau FPOK UPGRI Pontianak, Rusdi, menilai ajang ini dapat terus menjadi wadah pembinaan bibit atlet berbakat di Kalimantan Barat. UPGRI Pontianak bahkan membuka pintu selebar-lebarnya melalui jalur beasiswa olahraga bagi para atlet yang berprestasi.
5: Sangat senang sekali event ini dapat laksana. Kemudian kami berharap nanti event-event seperti ini akan sering dilaksanakan untuk mencari bibit-bibit yang lebih baik. Kami ada beberapa

0: siswa sebenarnya, untuk anak-anak yang berdua, khususnya untuk SMA ke arah olahraga. Jadi ada beasiswa khusus yang dapat kita berikan khususnya untuk anak-anak yang berprestasi.
1: Ketua Panitia Pontianak Futsal Liga 2026 Putra Sastaman menjelaskan bahwa sistem liga penuh selama 11 pekan ini diadaptasi dari format Pro Futsal Liga. Kedepannya, panitia berencana melakukan evaluasi, termasuk efisiensi durasi kompetisi, agar gelaran tahun depan lebih menarik dan kompetitif. Putra Sastraman menambahkan, keberhasilan PFL 2026 ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari KONI, AFP Kalbar, hingga sejumlah sponsor pendukung. Diharapkan liga ini mampu melahirkan atlet-atlet futsal masa depan yang dapat mengharumkan nama Kalimantan Barat di tingkat nasional.
2: Pontianak Futsal League ini pertama di Kalimantan Barat, di kota Pontianak. Ini berlangsung selama 3 bulan lebih, jadi 11 pekan. Ada 12 tim, dan 12 tim ini adalah tim-tim asli kota Pontianak. Karena memang tujuan kita adalah pengembangan futsal untuk anak muda di kota Pontianak. Pelaksanaannya 11 pekan, jadi mainnya setiap Sabtu dan Minggu. Sabtu ada 3 match, Minggu ada 3 match juga. Jadi selama 11 pekan itulah event ini berlangsung. Jadi kita agak sedikit mengambil regulasi dari Pro Futsal League lah. Ya, jadi setiap pekan mainnya.
1: Pada Pontianak Futsal Liga 2026 ini, posisi runner-up diraih member Deva FC, dan peringkat ketiga ditempati oleh Muhajirin FC. Sementara untuk top skor dan best player diraih oleh Rahmat Bani serta Muhammad Rafiansyah, dinobatkan sebagai best goalkeeper yang masing-masing merupakan pemain dari RRFC yang telah keluar sebagai juara PFL 2026. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
4: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak dan Sanggau. Kemudian untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, dan Sanggau. Untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan Landak. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Dan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Selanjutnya, untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 17 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
4: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami akan update untuk informasi terkini di ruang dengar Anda yang juga bisa Anda ikuti nanti melalui line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja Andre Sapar, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
5: Selamat pagi juga.
6: Selamat pagi Andre, teman-teman.
4: Baik, dan tentunya di pagi hari ini kita juga akan update terkait dengan informasi terkini dari daerah masing-masing ya. Andre Sapar terlebih dahulu di Sintang di pagi hari ini bersama dengan Linda. Selamat pagi Linda.
7: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi hari ini.
4: Baik, kabar baik ya di sini, di Sintang?
7: Kabar baik, tapi ini berembun, berkabut begitu ya. Dari subuh tadi pas berangkat dinas sudah terasa ya.
4: Oke, baik. Dan kalau untuk kondisi lalu lintas di sana, Linda?
7: Untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini masih terlihat sepi, Andre.
4: Oke, baik, terima kasih gambarannya dari Sintang. Dan kita bergeser ke Entikong di pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
8: Selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk di wilayah perbatasan kurang lebih sama dengan di Sintang ya. Di ketika berangkat kerja tadi berkabut juga di wilayah perbatasan dan sampai saat ini juga tampak masih berawan dan sinar matahari juga sepertinya perlahan-lahan mulai kelihatan nih Andre.
4: Oke, baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma di pagi hari ini. Selamat pagi Isma.
9: Iya, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sabang Merah, kawasan Sabang Merah maksudnya di pagi hari ini cukup dingin ya Andre ya, dan embun juga cukup tebal pada saat saya berangkat ke kantor. Dan arus lalu lintas nampaknya di pagi hari ini masih sepi, mungkin karena anak-anak sekolah masih libur gitu Andre.
4: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Isma. Dan kita ke Sambas bersama dengan Wahyu di pagi hari ini yang cerah ceria. Wahyu, selamat pagi.
10: Halo, selamat pagi Andre.
4: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Wahyu?
10: Pagi hari ini di Sambas sedikit mendung, tetapi sepertinya ada beberapa masyarakat yang cerah hari ini rekan Andre.
4: Ini cerah karena kemenangan Spanyol nih ya. Oke, baik. Dan pastinya di Sambas tadi sudah disampaikan gambarannya di pagi hari ini. Dan di Pontianak juga diinfokan untuk Anda pendengar untuk di pagi hari ini masih terpantau cerah berawan gitu ya. Dan tapi aktivitas masyarakat sudah mulai tampak di hari ini karena kemarin di Pontianak sempat diguyur hujan yang cukup deras gitu ya, di malam hari gitu ya. Dan yang pastinya di pagi hari ini masyarakat juga sudah mulai tampak sebagian yang beraktivitas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini, rekan-rekan dan juga pendengar. Dan langsung saja kita update untuk informasi di pagi hari ini. Dan kali ini kalau dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan warga yang terbantu dengan hadirnya layanan cek kesehatan gratis ya. Yang mana di pagi hari ini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan hal ini pendengar, pemerintah Kota Pontianak yang di sini melalui Dinas Kesehatan itu tengah mengintensifkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program itu dirancang untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Dan layanan cek kesehatan gratis ini sendiri di Kota Pontianak tidak lagi hanya menunggu warga datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, tetapi juga petugas kesehatan turun langsung ke masyarakat. Jadi dalam pemeriksaan kesehatan gratis itu menyasar masyarakat umum, mulai dari bayi, dewasa hingga lansia. Dan satu di antara warga yang mengikuti cek kesehatan gratis yakni Swestri, di mana lansia asal Kota Pontianak itu mengaku terbantu dengan hadirnya layanan kesehatan atau layanan cek kesehatan gratis itu sendiri untuk bisa mengontrol kondisi kesehatan, terutama kesehatan fisiknya. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, yang mana dirinya menjelaskan jenis pemeriksaan yang dilakukan cukup komprehensif dan disesuaikan dengan kelompok umur. Sebagai contoh, untuk kelompok dewasa tersedia setidaknya 21 jenis pemeriksaan kesehatan, yang mana saat ini pemerintah Kota Pontianak mengejar target capaian nasional itu sebesar 45% hingga akhir tahun, setelah mencatat angka di kisaran 15%. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, informasi berikutnya di pagi hari ini pendengar, kita ke Sintang ya. Kita akan simak informasi terkait dengan RSUD Sintang meminta pihak PLN untuk memprioritaskan pasokan listrik ke rumah sakit. Seperti apa informasinya, Linda, silahkan.
7: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana krisis kelistrikan akibat pemadaman bergilir yang melanda wilayah Sintang turut berimbas pada fasilitas pelayanan publik vital. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah ADM Jun Sintang terpaksa bekerja ekstra keras mengamankan sistem kelistrikan demi menjaga keselamatan pasien di tengah kondisi yang tidak menentu. Direktur RSUD ADM Jun Sintang, Bagus Zodiak Adibrata, memastikan pelayanan pasien tidak terganggu karena pihak rumah sakit telah menyiagakan 2 unit genset berkapasitas besar sebagai cadangan saat listrik PLN padam. Nah, untuk tindakan medis krusial seperti operasi, ia menjamin keamanan karena sistem genset telah diatur agar langsung tersambung secara otomatis begitu listrik utama mati. Wawas tetap ya, waspada tetap ya, karena akan tetap bagaimanapun jika listrik, kalau operasi dia langsung otomatis tersambung ke ruang-ruang operasi, terangnya Senin 6 Juli 2026. Pemadaman listrik ini juga memicu masalah ganda. Bagus mengungkapkan dampak berat lain adalah ikut hilangnya sinyal telekomunikasi yang sangat mengganggu operasional, mengingat sistem pelayanan rumah sakit saat ini sangat bergantung pada jaringan online. Untuk mengatasi kendala ini, rumah sakit telah menyiagakan tim IT guna meminimalisir dampak putusnya jaringan. Menyalanya genset dalam waktu lama juga memicu penambahan biaya operasional bahan bakar yang signifikan. Pihak RSUD sedang melakukan perhitungan pengeluaran dan intinya penambahan biaya tersebut akan diajukan dalam perubahan anggaran. Menyadari vitalnya peran rumah sakit bagi keselamatan masyarakat, Bagus meminta kebijakan khusus dari PLN. Kalau bisa memprioritaskan rumah sakit untuk tidak mendapat giliran pemadaman, karena rumah sakit ini orang sekali. Tim bagian hukum RSUD ADM Jun Sintang juga telah menjalin komunikasi dan menyampaikan permohonan resmi kepada PLN agar fasilitas kesehatan tersebut diprioritaskan dan terbebas dari jadwal pemadaman bergilir. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
4: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser, kita ke Ntkong. Kita akan simak informasi terkait dengan Indonesia, kenaikan budaya lewat festival internasional di Malaysia. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
11: Iya, rekan Andre, itu kayaknya ada typo ya. Indonesia kenalkan budaya lewat festival internasional di Malaysia. Oke, Andre dan juga rekan-rekan, Indonesia kembali memperkuat diplomasi budaya di kawasan Asia Tenggara melalui keikutsertaan pada Taste of Borneo Cultural Carnival atau disingkat TOBC 4.0 di Miri, Sarawak, Malaysia. Ajang internasional tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya pariwisata dan produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM Indonesia kepada masyarakat regional dan wisatawan mancanegara. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengungkapkan pada ajang internasional tersebut, delegasi Indonesia menghadirkan kekayaan budaya Minangkabau melalui pertunjukan tari piring dan atraksi api. Penampilan tersebut menjadi salah satu atraksi yang paling banyak menyita perhatian selama festival berlangsung. Andre dan juga rekan-rekan, partisipasi Indonesia dalam TOBC merupakan bagian dari strategi diplomasi budaya untuk memperkuat hubungan antara masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif nasional. Keikutsertaan Indonesia yang difasilitasi KJRI Kuching bersama Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau Gebu Minang menghadirkan 7 pelaku UMKM dengan produk unggulan seperti rendang, kopi, rempah-rempah, wastra, dan kerajinan tangan khas Minangkabau. Dia juga menegaskan budaya memiliki kekuatan sebagai jembatan diplomasi yang mampu mendekatkan hubungan antar bangsa tanpa sekat. Karena itu, promosi budaya harus berjalan beriringan dengan pengenalan potensi pariwisata, investasi, dan produk unggulan daerah. Andre.
4: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong terkait dengan Indonesia kenalkan budaya lewat festival internasional di Malaysia. Dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Sambas tegaskan dukungan penuh untuk kegiatan keagamaan dan kerukunan umat. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
10: Benar sekali rekan Andre, ini informasi datang dari Bupati Sambas Bapak Haji Satono yang baru saja menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas tentu mendukung berat kegiatan berbagai kegiatan keagamaan yang tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat katanya. Dan memang menurutnya kegiatan keagamaan ini berkontribusi terhadap kemajuan dan kehidupan beragama dan keharmonisan sosial yang ada di daerah Kabupaten Sambas. Katanya kehidupan beragama ini berhubungan dengan antar umat beragama di Kabupaten Sambas selama ini telah terjalin dengan baik. Namun karena itu pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada seluruh pemeluk agama tanpa membeda-bedakan rekan nanti. Dan memang pada kesempatan itu Bupati juga mengajak seluruh umat beragama untuk tetap bersama-sama mendukung percepatan pembangunan tentunya Kabupaten Sambas. Selain itu dia meminta sinergi juga untuk membangun dan memang selama ini terus dipelihara guna menjaga tadi kondisivitas daripada daerah Kabupaten Sambas selama bertahun-tahun Andre.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas Wahyu dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma terkait dengan Sekayam dan Entikong. Jadi sentra durian unggulan Sanggau, seperti apa informasinya Isma?
9: Ya baik Andre dan juga teman-teman pendengar, Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar dalam pengembangan durian unggulan yang tersebar di sejumlah wilayah. Yang mana Kepala Bidang Kabid Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau Sony Setiawan menyampaikan berdasarkan hasil pendataan sebagian besar varietas unggulan ditemukan di kawasan bantaran sungai. Ya mana menurutnya kondisi lingkungan di sekitar bantaran sungai mendukung pertumbuhan pohon durian hingga menghasilkan buah dengan kualitas yang baik. Faktor alam tersebut menjadi salah satu keunggulan yang perlu terus dijaga. Selain faktor penyerbukan alami, tentunya Sony juga mengatakan keberadaan bibit unggul di kawasan tersebut juga dinilai berpengaruh terhadap kualitas buah yang dihasilkan. Ya mana kondisi ini menjadi peluang untuk mengembangkan budidaya durian lokal secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan sentra durian unggulan diharapkan dapat terus didorong melalui pelestarian pohon induk dan juga perbanyakan bibit berkualitas. Dengan demikian, potensi hortikultura Kabupaten Sanggau tentu juga dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan kebetulan hari Minggu kemarin Andre ada kontes durian ya di Sanggau dan alhamdulillah durian dari perbatasan kalau tidak salah dari wilayah Smeng ya Faisal ya menjadi juara satu.
4: Iya benar.
9: Informasi sekali. Itu informasi pertama dari Sanggau Andre.
4: Baik, wah ini jadi satu yang menarik tentunya ya untuk masyarakat yang pecinta durian ya. Semuanya suka durian nih rekan-rekan.
9: Suka sangat sekali. Kalinda enggak ya.
4: Oke deh, baik. Nanti kita akan sambung lagi informasi di pagi hari ini dan tentunya jangan kemana-mana pendengar tetap bersama kami di sini di Kabar Ada Kalbar.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar dari Kalbar, dan kita masih bersama dengan rekan-rekan lainnya, baik dari RRI Sintang, Samba Sangko, dan juga Entikong. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Kita beranjak ke Faisal lagi yang ada di Entikong ya. Ini terkait dengan tari piring Indonesia curi perhatian di TOBC Malaysia. Seperti apa informasinya, Faisal?
1: Iya, rekan Andre, sebelum saya menyampaikan informasi yang kedua dari Entikong, ya memang benar seperti yang disampaikan rekan Isma tadi, bahwasanya memang durian di perbatasan ini menjadi primadona ya, dan banyak juga dari wisatawan dari mungkin dari Pontianak juga ke wilayah perbatasan, dan dari Malaysia juga masuk ke kita. Dan yang menjadi juara kemarin itu memang rata-rata durian dari sepanjang aliran sungai Sekayam ya, dari Entikong dan juga dari Sekayam. Oke, informasi yang kedua nih rekan Andre, masih sama dari informasi pertama tadi. Penampilan tari piring dan atraksi api dari Sumatera Barat memukau ribuan pengunjung Taste of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0 di Polo Park Commercial Center, Miri, Sarawak, Malaysia pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Penampilan delegasi Indonesia menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam festival budaya internasional tersebut. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, menyampaikan delegasi Indonesia tampil bersama kelompok seni dari Tiongkok, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari diplomasi budaya yang memperkuat hubungan antar masyarakat sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya Nusantara di tingkat internasional. Disampaikannya juga, partisipasi Indonesia pada TOBC 4.0 difasilitasi oleh KJRI Kuching, dan kegiatan ini bekerjasama dengan Gebu Minang serta didukung pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Andre dan juga rekan-rekan, selain pertunjukan seni, kata Zulkifli, Indonesia menghadirkan 7 pelaku UMKM asal Sumatera Barat yang mempromosikan produk-produk unggulan. Dan juga pendengar pemirsa, ia menegaskan TOBC 4.0 tidak hanya menjadi ajang pertunjukan budaya, tetapi juga sarana memperkerat persahabatan, memperluas kerjasama, serta memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia kepada masyarakat internasional. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan seluruh perangkat daerah tercatat sebagai penerima alokasi anggaran terbesar dalam RKPD 2027. Seperti apa informasinya, Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang pada hari Senin 6 Juli 2026. Nah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui proses selama 6 bulan, mulai Januari hingga akhir Juni 2026, dengan melewati 11 tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam laporannya juga, Kurniawan menjelaskan terdapat 10 perangkat daerah yang memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam RKPD 2027. Terdapat 10 perangkat daerah yang memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam RKPD 2027, Dinas Pendidikan sebesar 520,8 miliar, Dinas Kesehatan 404,7 miliar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD 283 miliar, Dinas Pekerjaan Umum 173,8 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 83,1 miliar, Sekretariat Daerah 44,5 miliar, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 44,5 miliar, Dinas Perkebunan dan Peternakan 30,3 miliar, Kecamatan Sintang 21,4 miliar, serta Dinas Lingkungan Hidup sebesar 18,7 miliar, ujar Kurniawan. Kurniawan menambahkan ada 4 indikator kinerja optimis daerah pada tahun 2027, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks Gini, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa setelah RKPD ditetapkan, fokus pemerintah daerah beralih pada kesiapan pelaksanaan pembangunan. Ia meminta Seluruh perangkat daerah memastikan setiap program prioritas dapat dijalankan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai target yang telah ditetapkan. Saya meminta setiap kepala perangkat daerah segera mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, mulai dari kesiapan organisasi, kesiapan pelaksanaan kegiatan, koordinasi lintas sektor, hingga mengidentifikasi potensi kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Penetapan RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kegiatan pembangunan selama satu tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan target pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sintang. Demikian informasi kedua dari Sintang, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan 5 tradisi Sanggau lolos sidang penetapan warisan budaya tak benda. Seperti apa informasinya, Isma, silakan.
3: Ya, baik, sebanyak 5 usulan warisan budaya tak benda WBTB asal Kabupaten Sanggau dinyatakan lolos dalam sidang penetapan tingkat nasional yang digelar Kementerian Kebudayaan. Ketua Sanggar Segentera Alam Sanggau, Sunario, mengatakan seluruh usulan dari Kabupaten Sanggau menjadi bagian dari 14 usulan Provinsi Kalimantan Barat yang dinyatakan lolos pada tahun 2026. Yang mana proses pengusulan 5 warisan budaya tak benda tersebut difasilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau melalui bidang kebudayaan dengan diawali riset dan pengumpulan data. Penelitian terhadap tradisi Nusup Minopodi dan Cepin Anyam Rampit melibatkan tim dayakologi bersama sejumlah narasumber budaya di Kabupaten Sanggau. Sunario menyebut keberhasilan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian seni dan juga budaya daerah agar tetap terjaga di tengah perkembangan zaman, yang mana penetapan sebagai warisan budaya tak benda juga diharapkan semakin memperkuat perhatian terhadap keberlangsungan tradisi budaya di Kabupaten Sanggau. Selain itu, ia juga berharap penetapan tersebut tentu menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya di Kabupaten Sanggau. Dan selain itu juga, ia mengajak generasi muda untuk terus mengenal, mencintai, dan melestarikan tradisi daerah sebagai warisan budaya bagi generasi mendatang. Itu informasi kedua dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Terkait dengan informasi di pagi hari ini, sinergi Pemkab dan Polres Sambas dinilai sukses jaga stabilitas pembangunan. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
4: Baik, rekan Andre, benar sekali, kolaborasi yang kuat katanya antara kepolisian Resor Polres Sambas dan pemerintah Kabupaten Sambas dan Forkopimda dinilai menjadi modal yang penting untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kelancaran pembangunan daerah. Itu yang kemudian disampaikan oleh Wakil Bupati Sambas Sirwaldi Juhardi Alwi pada saat peringatan hari ulang tahun Bayangkara kemarin. Dan dia juga mengapresiasi dedikasi jajaran Polres Sambas yang memang dinilai berhasil membangun kedekatan yang semakin erat dengan masyarakat di Kabupaten Sambas, tentunya melalui pendekatan yang humanis. Dan memang menurutnya kepolisian di Sambas sampai dengan sekarang tidak hanya fokus terhadap fungsi penegakan hukum, tetapi juga sedang aktif dalam melakukan pembinaan langsung kepada warga. Ia juga menambahkan pendekatan yang humanis katanya, yang tentunya dijalankan konsisten oleh Polres Sambas, terbukti mampu menciptakan rasa aman dan nyaman, dan memang sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, terutama yang ada di Kabupaten Sambas. Dan Pemkab tentunya berharap kinerja positif ini dapat terus dipertahankan sampai di kemudian hari. Dan sebagai bentuk apresiasi juga dalam kontribusi menjaga kondisivitas, momentum kemarin diisi dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah anggota Polri dan elemen masyarakat yang tentunya dinilai aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. Itu yang kemudian dapat kami gambarkan di hari Bayangkara kemarin yang ada di Kabupaten Sambas, rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan satu informasi penutup dari Pontianak, di mana di pagi hari ini berkaitan Gubernur Kalimantan Barat yang buka Forprof 2 nih ya, yang mana di pagi hari ini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan yang secara resmi membuka Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Porprov 2 Kormi Kalbar di MES daerah Kota Singkawang pada minggu lalu. Dan ajang olahraga masyarakat terbesar di Kalimantan Barat itu diikuti oleh lebih dari 3.000 atlet dan juga ofisial dari 12 kabupaten dan juga kota. Dalam sambutannya, Gubernur Rian Orsan juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Porprov 2 ini bukan sekedar ajang meraih kemenangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, dan juga membudayakan hidup sehat melalui olahraga masyarakat. Dan Gubernur juga berharap penyelenggaraan Porprov 2 ini menjadi momentum memperkuat hubungan antar masyarakat dari seluruh daerah di Kalimantan Barat. Di mana menurutnya, olahraga itu, terutama ini olahraga masyarakat, itu memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan sekaligus juga melestarikan nilai-nilai budaya. Itu dia peringkat informasi untuk Anda dan juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di kali ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih untuk Linda yang ada di Sintang.
2: Baik, terima kasih Andre.
0: Terima kasih untuk Faisal yang ada di Antikong.
1: Siap, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Baik, terima kasih juga untuk Isma yang ada di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan pendengar sekali lagi terima kasih untuk Anda juga yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Dan nanti jangan lewatkan di jam 7 di pagi hari ini kita akan merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk ikuti juga pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia. Dan kalau gitu pendengar, kami harus akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.